Makin ceria, makin terhibur ya. Karena apa? Karena ada musik-musik yang asik, ada musik dangdut ya. Ana jedak jeduge, ana remike ya, anyar-anyar ya, penyanyine dan

ya KB langsung digaji ya. Kang Iman Sengklek kok digaji sing gede ya. Ibu Sukina gaji sing gede. Iya, Benem Brojol ya, Benem Brojol bayi-bayi langsung dinei apa Jumat berkah, Jumat berkah. Iya, pokoknya di

0: Teh kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya nggak Teh ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangi yang kur ketembe nih.
0: Iya di kur ketembe itu gimana? Gimana Teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu Teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung

Ulanud, Kalijati. Samping RS Ulanud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum. Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas, banyak. AC, banyak. TV, banyak. Mesin cuci.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

non ya, belanja ring pasar apa ring warung. Iya. Iya, tapi sedurungnya belanja kan anak duit tadi bin, esok-esok wis nampak duit apa durung. Aduh, ya kabehane pancene nganggone ya duit ya, deudu uwiwi it duit. Iya, dan ini juga erat kaitannya nih dengan rupiah. Ya kalau dilihat nih dari info-info ya, dari info-info nih dolar. Nah, harga dolar kalau harga rupiah siki wis

0: Wah, seneng nih Pak RT ngeliat ya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
1: Belum.
0: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
1: Saya dulu dah, saya.
0: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
1: Bayu.
2: Ini, undur-undur.
1: Oh iya ya, undur-undur. Iya, betul juga tuh, Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
0: Ya nggak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
3: Terus-terus apa dong?
0: Ada nih hewan yang ragu-ragu.
1: Hewan apakah itu?
0: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
1: Kok serangga sih, Teh?
0: Serangga, serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak, serang enggak.

apa anggal kerongkongan prima kan isa apa ya, isa goyang, isa guyu. Iya ya, tadi RT habis emang udah habis ya RT habis makan gedang rebus ya, di pai kalau Kang Iqbal ya, anak sing nang kene ya Kang Iqbal, matur kesuwun. Nah Kang Iqbal, jadi ternyata gedangnya gedang gemien ya, gedang gemien apa ya, gedang lanang. Nah sing ana wijine, nah ini jarang banget nih ya. Itu jadi inget ya, dulu kalau makan pisang itu pasti ada bijinya. Nah bijinya tuh seperti biji kapuk ya, angger apa belum tahu biji kapuk itu ya seperti biji pepaya tapi sing cilik. Nah itu dia tuh sing ireng. Nah itu jadi kalau pisang zaman dulu tuh tidak seperti sekarang ya, sekarang tuh pisangnya pada langka wiji ye, pada kul titik-titik ya, ireng-ireng ya. Tapi kalau zaman dulu, waduh ya, bijinya banyak banget ya, lalu disebar oleh burung terus jadi numbuh lagi jadi pohon pisang. Kalau sekarang kan enggak ya, numbuhnya dari mana tuh pisang ya. Iya ya, Wong Reang ya, terus sehat terus ya Wong Reang semuanya ya. Dan kita akan supaya sehat, nah supaya sehat kudu

menjadi relax ya, ora pegel-pegel. Terusan nih ya, main bagian burine ya, main bagian burine ku isa apa ya, isa apik kan. Apa aku ya, ya pokoknya main lah pokoknya ya, wis kayak gitar Spanyol mongko di atas puan ya pokoknya. Yuk masih yuk kita olahraga lagi, yuk kita jalan di tempat dulu. Iya, jalan di tempat dulu. Kemudian yuk masih di area kaki ya. Iya, dengan kuda-kuda masih kita jongkok dan juga kita tahan di tahan ya. Ayo 1 2 3 jongkok. Iya, jongkok naik sedikit-sedikit ya. 1. Iya, tahan tahan tahan. 2. Tahan tahan tahan. 3. Tahan tahan tahan. 4. Geludak ya. Aduh. Aduh, enak banget ya. Yuk, kita mulai lagi yuk dengan tadi jongkok, lalu kita sedikit demi sedikit ke atas. Maning yuk. Iya, jongkok lagi. Iya, jinjit. Yuk,

0: Cina.
1: Asik.
0: Nih teh, ketebak-tebakannya nih teh ya.
1: Oh iya mana.
0: Bahasa Cinanya cium apa teh?
1: Cium. Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih teh.
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih.
1: Oh iya, udah.
0: Coba-coba tebak-tebak.
1: Tebak ya. Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium, bahasa Cina.
0: Apa teh?
1: Sundong yang.

0: Eng nang Cibadang bundar ya.
1: Bundar sing lah ke pojoke.
0: Muter-muter bae berarti ya.
1: Sing
0: lah ke pojoke ya. Iya, lah ke pojoke. Cibadang bundar ya. Iya, salam-salam langsung salam-salam. Apa kabar Kang Ibeng? Sehat dong. Iya, harga-harga premen, harga-harga mengenai harga-harga.
1: Harga-harga net Pak RT kita mending kene banding rumah baik.
0: Neng rumah ya. Orang mikirin harga-harga ya.
1: Orang mikirin harga-harga mikirin wong pada nyitak bata.
0: Nah betul.
1: Alah.
0: Aduh ya. Berarti apa?
1: Ya Pak RT request lagu nih dong.
0: Iya apa?
1: Yang.
0: Yang. Yang apa?
1: Yangnya kanggo Mama Isaka.
0: Widi.
1: Sebelah Om Dewek lagi. Lagi cengar-cengir.
0: Bisa bae ya Kang Ibeng gue ya. Ngelayune sekang request lagu. Nah. Bisa bae ku. Iya Kang Ibeng.
1: Salam-salamnya kanggo sing lagi nyitak bata.
0: Iya siapa ku? Iya siapa?
1: Mang Sukara.
0: Kang Bini
1: ke lagi nyitak bata.
0: Kang Bini juga.
1: Sing lagi nyisirik batane Kang Kopet karonok Yanine ala.
0: Waduh, Kang Kopet karonok Yanine.
1: Ya, lagi pada nyisirik bata Pak RT.
0: Nyisirik ya. Anakku ya.
1: Anak Pak RT.
0: Apa? Ora.
1: Sepur merangkangnya biasa santer kayak kono apa maning adege sepur ya Pak RT ya.
0: Waduh, iya nganti ngedege sepur. Sepur
1: merangkangnya biasa semono.
0: Iya sepur kan semono. Gedenya semono.
1: Iya merangkangnya.
0: Merangkangnya.
1: Merangkangnya semono santer ya.
0: Iya benar.
1: Apa maning ngantep.
0: Iya.

0: Iya, wis mangan, Nang. Wis mangan. Siapa Kubus gina? Wis.
1: Iya, Kang Ibang wis.
0: Wis. Kang Ibang wis.
1: Penumpang.
0: Heeh, yo wis, jadi penumpang ya. Iya,
1: banyak teman kita jalan-jalan kan dibingi.
0: Wingi aling Busukina.
1: Lah, ada apa ning Busukina ngulati ketemu beli?
0: Nengokin Busukina aja, lho ora iso nengok.
1: Pak RT begitu baiknya, iya. Begitu aduh. Betapa melasnya Ibu Busukina menang nah, ketemu beli jalan
0: ini. Ketemu ada Kang Salim lagi.
1: Oh, Kang Salim sebagai petunjuk jalan ya.
0: Nah, betul. Enggak tahu lagi nyariin apa tuh Kang Salim. Kang Salim nyariin apa sih kemarin?
1: Jadi Kang Salim suruh nganter di depan ya.
0: Iya, terus ngajakin, ayo ke Busukina deket nih dari stasiun, kan ketemunya Nang Kun, Nang Rel.
1: Ketemu karo Kang Salim ya.
0: Kang Salim ya, tapi ora, Kang Salim aja ngobrol Nang Rel. Yo minggir, wah mau nenang rel ku ngobrol lewat bokatan anak sepur ya.
1: Terus ada beli Busukina ya.
0: Anak Busukina nungul.
1: Sajene Busukina kok sajene anak beli kono.
0: Sajene mentu kabeh ya. Pokoknya anggal. Aduh. Iki anak.
1: Aduh bo. Nah.
0: Sehat langsung RT.
1: Oh, langsung sehat
0: ya Busukina sehat, RT sehat.
1: Betapa ketekan Pak RT sama Pak Bahin. Waduh, betapa bahagianya. Merasa, rumahnya diinjek-injek Pak RT. Betapa harumnya.
0: Kon disuruh karaoke aja bali dimin kon karaoke. Nah, radio ini cilik. Radio ini ku.
1: Kamu kakak ini di pool nukun karaoke.
0: Iya.
1: Udah salamnya.
0: Yuk.
1: Anggap Ibu Sukina. Anggap itu yang Mama Saka. Anggap Bapak Tani Mega. Luang sing paling gagal perkasa. Terus anggap Mama Billy, Mama Lin.
0: Oke.
1: Anggap Birini.
0: Birini.
1: Mama Nenen, Mama Leha. Anggap Om Sondol.
0: Om Sondol.
1: Terus anggap Bunda Dimara.
0: Bunda Meri. Bunda Mary,
1: Bunda Mary, Bapak Jali, terus kanggo mana kakak-kakak, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Mama Odang, terus kanggo Sondol, Kang Dasmo, Kang Salim, kanggo Kang Ege,

0: Mengkoang ke warung.
1: Buka belum masak lagi nunggu MBG.
0: Oh, nunggu MBG palen ya. Maring SD berarti ya ada di seragam.
1: Oh, posyandu.
0: Oh, nang posyandu. Oh iya, kirain mau pakai seragam sekolah biar dapat MBG.
1: Enggak dong, posyandu bentar lagi datang.
0: Oh, mengkonon ya. Semangat terus ya. Salam ke kanca-kanca nang posyandu we.
1: Yo. Salam buat Pak RT.
0: Iya, nih waalaikumsalam.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, terima kasih untuk Mama Rom Allah. Iya, Mama Rom lah. Ya, matur suwun ya sing lagi arep meng MBG ku jareku ya nang posyandu. Nah, ya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Wong reang semuanya. Aja meni-meni nang kene bae nang Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Ngopi say, Birini ya, ini katanya ini ya sedang turun dulu. Oke, matur suwun ya Birini. Kemudian ana Pipit Puspita ya dari Ceri Sumedang. Widih, dari Sumedang ya katanya. Suaranya bagus nih, Prima FM, Pak RT, terus lagu gue sing mau ya, Jayanti ya. Ya, semoga terhibur ya, pantengin terus Prima FM, salam ya, kanggo wong di Ceri Sumedang, sekabehane ya, dari, oleh apa, Pipit Puspita, Pipit Puspita Sari apa ya. Iya, dan juga Wong Reang nih, RT juga ingin mengingatkan nih Wong Reang ya. Karena

menyiram gitu ya, atau membuang air gitu ke belakang rumah, eh ternyata itu malah menjadi kesempatan untuk nyamuk itu berkembang biak ya. Kemudian nyamuk juga mudah berpindah tempat ya di sekitar lingkungan kita. Nah, oleh karenanya ya Wong Reang, RT mengingatkan nih biar nggak terjadi ya, selalu waspada deh untuk

0: ni Shay.
1: Ngopi Shay. Waganden.
0: Iya.
1: Info-info boh Waganden.
0: Informasi untuk sementara saya belum ada kegiatan informasi.
1: Belum ada, iya.
0: Iya. Yang jelas kita yang penting diberi kesehatan dan bisa kita berdendang ria bersama Radio Prima FM Raya.
1: Iya benar. Panasnya Primen, panasnya.
0: Nah,
1: kuen
0: situasi panas sekarang sudah dimulai panas.

0: Nah itu
1: mojang panda saja. Nah,
0: itu dia makanya yuk.
1: Iya, lagu ini terbikis buat Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada yang pagi menjelang siang hari siang ini bermonitor di pesawat radio masing-masing ada ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, terutama Kanggo Teisa, gimana kabarnya Teisa?
0: Teisa.
1: Iya, Toli Mimi Sukina.
0: Mimi Sukina juga Mimi Toli. Sukina,
1: gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Sukina Toli.
1: Iya, dan juga Teu Petan. Sumarmi, Mama Indah, Bimrini,
0: Birini, Tulih,
1: Bunda Emma, sing Ananing Banjar Negara Jawa Tengah ya.
0: Iya benar.
1: Kang Dasmo, Kang Mimi Ratmina, Mister Bono, Mama Odang,
0: Mama Kang Odang, Kang Zuli,
1: Kang Pancawala Mimi Soleha, Nang Rastim, Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Hanya itu saja yang tercatat di buku harian saya.
0: Iya, betul sekali. Matur kesuwun keneke. Iya, keneke wis.
1: Oke, terima kasih Kang lagunya awas Singklalen.
0: Singklalen aja jadi putar Singklalen bae.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Aduh, ya. Sing tadi apa? Apa ku sing wis mangan ya wis bunga wis seger maning ya kaya mau waganden waduh seneng pisan ku ya waganden ya uli ndas manyung wis ndas manyung ya langsung karo sambel terasi ya ora ya ya iya ya bener ya waduh paling penak ku ya. Ya dan juga uang yang nih ada kabar-kabar yuk kita ikutin dulu nih ada kabar-kabar info.

melihat hadirnya tokoh agama dalam perayaan ulang tahun Mahat Az-Zaitun ke-27 dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ini juga menjadi simbol adanya persatuan, toleransi dan juga perdamaian. Dan

Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari.

0: Kerajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum

kita sebutkan ya, biar apa, biar sehatnya itu maksimal gitu ya Wong Riang. Dan juga nih ada kabar-kabar ya, masih dikutip di

juga Alifia Safira Hudaini yang mendoakan kesehatan Syekh Al-Zaitun serta berharap kualitas kurikulum yaitu LSTEAM, Law, Science, Technology, Engineering, iya, Art, Mathematics and Spiritual ya, yang menjadi fondasi pendidikan di Ma'had Az-Zaitun ini terus berkembang dan semakin unggul serta sejahtera bersama. Itu dia ya, Wong Reang. Kabar-kabar selengkapnya bisa dilihat ya, dikunjungi di locknews.co.id. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, Secawan Madu.

Ahmad, ada Birini. Kemudian ada Bukan Orang Baik ya. Singenang Kediri ada Gurah Ulasari, Sinang Janggot ana Ayu Watiah, ana Yeti Asmayati, ana Booster, ana Singenang Kalimantan Selatan ya. Ruhita Sari katanya nih di Kalimantan sekarang sedang panas sekali gitu ya, dan juga kering begitu. Kemudian ana Manis Singenang Citando. Iya, Singenang Maling Ping Banten ku. Ana siapa? Ana Bosukari. Kemudian ana siapa maning yang sudah masuk juga ya di telepon nih. Ada Kang Ibeng, ada Ibu Sukina, ada Nang Rastim, kemudian ada Mamah Romlah dan juga Waganden Wong Reang semuanya ya.

iri dari Janggot. Wah, Janggot mah ora adoh ya. Sing nang TikTok kae ya. Matur kesuwun juga Mamai Agus sing nang Singapura ya, sing terus mantau ada Chandra Polar ya.

terbang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orangutan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orangutan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru

0: itu hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk memakai

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang rekan prima semuanya, wong reang dimanapun berada, sekabiane apa kabarnya di siang hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat paripurna nih semuanya. Hari apa sih ini? Alhamdulillah, saya Putri Ayu dapat hadir untuk di hari ini, terutama di siang ini di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Ning Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Iya, hari apa sih ini, Nang?
1: Hari Rabu.
0: Hari Rabu. Kayaknya lama banget ya kita nggak berjumpa ya. Iya, kemana aja sih? Iya.
1: Ya,
0: baru sekarang nih mendongol ya, hari Kamis ya. Iya, macet. Terus jagate panas ya. Iya ya, Nang. Di Bugis Sukatani Laban panas nggak sih? Apa tuh? Panas.
1: Panas.
0: Iya, tapi mudah-mudahan atinya ora panas ya.
1: Panas loh. Lembatur motor anyar panas.
0: Oh, panas.
1: Lembatur bangunan panas.
0: Ya Allah.
1: Lembatur jajan bayi panas.
0: Iya. Lagunya apa, Nang?
1: Tanggur duet ya, Angkot Sore.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, aduh, duet kita nih, Nang.
1: Janji setia ini.
0: Ih, janji setia. Aduh. Ya. Ya ampun. Iya deh, ya.
1: Bukannya sudah duet Angkot Sore.
0: Oh, iya, mantap ya.
1: Mantul.
0: Iya, pernah lo Teh Soleha ini nih pas jumpa dengan Putri Ayu, Mbak Putri kok suaranya serak gitu ya? Iya, sedang ngapalin ini nih, mau duet dengan Naras Tim. Iya, coba ya, awan bengi isu, ngapalin ya Allah. Demi iya, demi siapa coba? Iya dong. Demi rekam prima ya semuanya. Oh iya. Aduh, cobalah nanti ya.
1: Mandul sing dimapal dari teman-teman Bayu bagian.
0: Ceren emang wanta. Awas duen kau sore kandas ya lagu Mbak Putri. Aduh, aku sing daftarku awan-awan ya. Iya, aduh, yang mana dulu nih ya? Iya, Kang Sondol pernah daftar juga apa tuh pertemuan ya?
1: Iya, tanaman
0: ya. Oh, gini.
1: Pertemuan yang ku impikan.
0: Iya, kini jadi kenyataan. Aduh, dangdut itu ya. Kita berdangdut, dangdut ya. Oke, janji setia ya, spesial nih. Kanggo Sondol. Iya. Oke. Oke. Siap. Iya. Hah, siapa maning, Nang? Iya.
1: Mama Indah, Bapak Amir.
0: Oke.
1: Bapak Aman, Kang Sumar. Papa Ibu nih. Tangga Mama Tifan.
0: Siapa kok sing nelpon?
1: Kenapa nih? Apa sih mau dibetak? Tangga Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Lalep gue bakan deh. Mau dan Tangga Kabe Baete.
0: Oke. Aman ya di Bugis Sukatani Laban, aman Nang Rastim.
1: Aman.
0: Banyune aman, banyu singgo atus. Oke. Pribasane apa Nang Rastim?
1: Pribasane. Apa pun. minum kopi.

0: gure roti.
1: Cakep.
0: Arep nangkep peluru pari.
1: Cakep.
0: Rasa bunga rasa neng hati.
1: Heeh.
0: Kesore kue karpe putih.
1: Ih, tapi dibantu ya. Soalnya ada nada yang itu yang tinggi ya.
0: Kayak Anda supaya bisa
1: tercapai. Oh iya. Iya. Oke. Oke, Narasti. Waalaikumsalam. Sehat ya. Aduh, harapan hatiku. Mau judul lagu nih ya, rekan prima, di awal acara Venstura Vens ketemu di udara. Karena ya sudah masuk bulan September nih, di tanggal 3 ya. Harapan hatinya apa sih rekan prima di bulan September ini yang penuh ceria ya. September ceria jarin emang ya. Yang gabung di live TikTok Prima juga terima kasih. Ana Mang Wanta dan Mr. Zuki, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dan juga yang udah follow akun TikTok Prima, ya terima kasih.

0: Ndi
1: Di
0: Radio
1: Ndi,
0: Prima Ki.
1: eh, ini Radio
0: Di
1: Prima,
0: Radio Prima
1: ya.
0: Ki.
1: Oh, iya, pasti ini dong. Ih, dari kawasan Haurgelis sana, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.

0: Ini suara radio Mr. Bono tampaknya ini ya.
1: Padahal
0: jauh, ya, volumenya nih. Heeh. Jadi nguing-nguing nih.
1: Kayak pesawat.
0: Iya, iya.
1: Padahal udah jauh nih jaraknya.
0: Udah. Iya.

0: yang baru gabung.
1: Iya. Radio.
0: Iya.
1: Oh.
0: Mister.
1: Hubungnya aja ya.
0: Hah, Nang Rasim pengen jadi setia ku.
1: Rasim. Kenapa jadi?
0: Iya, pengen duet janji setia karo Putri Ayu.
1: Oh, iya. Nah, jadi kok enak lagi. Kurang pas lagi ini. Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Mister Bono, kalau Mister Bono harapannya apa, Mister, di bulan September nih?
1: Harapannya.
0: Iya, udah masuk bulan September.
1: Harapannya ya, mudah-mudahan selalu sehat aja, selalu sukses.
0: Amin,
1: sukses,
0: amin.
1: Oh, iya.
0: Amin.
1: Lancar terus. Oke.
0: Okay.
1: Iya, sehat, sama ya.
0: Iya. Lancar, sehat, sehat yang
1: lancar,
0: utama ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Aman, tenang ya. Iya.
0: Oke deh, semoga sehat, lancar urusannya, lancar kerjaannya, pokoknya amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya.
0: Oke ya. Apa tuh lagunya?
1: Lagunya apa ya? Jadinya aja di menang dikit.
0: Aja
1: di menang dikit.
0: Berarti karir dulu ya, berkarir.
1: Ya, iya.
0: Luruh duit di sit.
1: Nah,
0: aja demenan di sit, tabungannya sing akeh di sit ya.
1: Iya, baru kita demenan boleh. Iya.
0: Aja demenan. Harus apa tuh?
1: Iya. Aduh, orang dia.
0: Sahabatku si Nembang.
1: Si Nembang.
0: Iya, siapa penyanyinya?
1: Ya beda, dan ada beda cerita. Dia kira apa? Dia kira anak siapa?
0: Coba. Oke lah ya, nanti dicari nih. Iya.
1: Oke.
0: Tapi urung ketemu.
1: Cari pelan-pelan nanti ketemu.
0: Iya.
1: Tanggalnya buat
0: tanggal apa? Iya pasti ini, pasti ini ya.
1: Iya. Pasti ini harus yakin kupir. Yakin Hendro alias Hendro Kusmono.
0: Iya.
1: Iya. Dia pernah masuk loh. Nama Hendro dia. Situasi Sukina ya sangat.
0: Ibu Sukina gimana iya. Kabarnya Ibu?
1: Iya. Baju Mary. Baju Mary, baju Mary.

0: Saya boleh siaran.
1: Terima kasih.
0: Iya, saya juga juga.
1: Iya, siap, Mr. Bono.
0: Oke, terima kasih. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang ada di Haurgelis sana ya. Memang sih ya rekan Prima, kalau ke Haurgelis nih ada kan ya tutupan kereta ya. Biasanya nih panas seperti ini. Putri juga pernah tuh pas ke Haurgelis ya. Aduh, nungguin kereta lewat, tapi ya harus bersabar, jangan sampai juga ya menerabas palang pintu perlintasan kereta. Ya tetap aja nunggu sampai keretanya lewat. Kalau sambil dadah-dadah juga boleh ke penumpang yang ada di dalam kereta ya kan. Oke, satu penelpon lagi deh. Ini waduh, udah sehat nih ya Ibu Sukinah ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ning Prima FM tentunya ya.
2: Ramayu Barat nomor 1.
1: Mantap. Aduh, senang banget deh bisa denger lagi suara Ibu Sukinah ya.
2: Ya Allah, alhamdulillah.
1: Sehat ya.
2: Sehat.
1: Aduh, alhamdulillah sehat Ibu.
2: Apa maning? Wingi Pak RT

0: dan ayo naik. Bang sama.
1: Udah ngantri.
0: Heeh.
1: Eh,
0: besok
1: Alhamdulillah.

Ada kirim mawar merahnya ya. Ada Yo yang nonton TikTok Prima FM pagi hari ini. Ahmad Septian, nama saya sapa dong. Oke lah ya. Sapa-sapa disit ya sing ananing TikTok Prima. Yang sedang nonton Radio Prima melalui TikTok Prima 958 FM Indramayu. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu cantik sayang. Bunda Emma baru ikut gabung nih. Oke Bunda Emma, selamat siang Bunda.

Cilacap, wah, wong ngapak nih ya, wong Cilacap Jawa Tengah, Cilacap bercahaya, bersih elok rabi ceria hijau dan aman jaya. Nggak orang ngapak, orang kepenak cerene mah. Oke, sampurasun, salam di Majalengka, ada Kens SQ dan juga ada Kang Sapri Tegal Gubuk hadir ya. Oke, Tegal Gubuk. Dan juga ada Jaka Kres, selamat siang Jaka Kres. Assalamualaikum.

Prima FM, bukti ini apa? Nungguin ya. Nungguin lagu, nungguin, aduh ini belum live, nungguin ya. Nungguin juga ingin gabung di 0853 2189 9582.

0: Carolina.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden.

kalau dengerin lagu Pemuda Idaman rasanya adem banget ya rekan Prima semuanya, benar nggak sih? Adem banget deh hatinya, meskipun cuacanya sedang panas. Begitu juga ya yang ada di Purbalingga sana sedang musim kemarau. Tapi Kang Sigit ini ya infonya di Purbalingga ada yang nanam padi, anas yang nanam jagung ya.

0: yang ingin disenggol nih rekan Prima, ya, yang ingin absen juga ya. Ada Mami sing cantik dari Bajol Jepara, asik. Request lagu apa tuh? Pokong Semok. Oh iya, oke ditunggu ya. Terus ada yang request lagu Jayanti. Oh, Jayanti besok pagi ya di Ngopi Saya. Sekarang lagu Tarling Lawas, Tarling terbaru nih Cirebonan. Lokasi radio di mana nih? Coba ya. Ada yang bisa ngejawab nih lokasi radionya di mana dengan yang satu ini ya, teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.

0: jadi pengen ya. Tadi tadi Putri Ayu lihat malah ada petek tuh. Ada tuh petek. Aduh. Tadi ada yang jualan ya di pinggir jalan. Nah, pakai motor tuh petenya di taruh di atas jok motor tuh. Waduh, melambai-lambai tuh pete ya.
1: Putri beli enggak tuh?
0: Iya, lewat aja.

0: ganti kunci ku.
1: Udah kali kenapa teh baik sekian mah, tapi masih disayang sama kita punya.
0: Nah, iya.
1: Iya pasti kenapa nih demikian.
0: Oh, iya, iya.
1: Walaupun orangnya mah udah mana.
0: Tapi kenangan manis, memori-memori yang manis-manis.
1: Iya
0: sih. Tapi memang ya yang perlu diingat dari seseorang adalah kebaikan-kebaikannya, yang kenangan manis-manisnya, yang pahitnya ya sudahlah ya.
1: Yang jelek-jelek mah yang enggak
0: ingat lah. Oke, iya.
1: Manisnya, lagi baiknya, lagi sayangnya.
0: Iya, yang tak terlupakan ya. Aduh, kita jadi ini deh, curhat-curhatan ini, Taisa. Oke ya, awan-awan pada curhat ya, rapapa ya.
1: Iya, rapapa. Kalau
0: enggak
1: gitu mah
0: enggak
1: ketawa,
0: Kak. Nanti Wak Ganden mau curhat juga nih di belakang Taisa ya. Iya, siap. Oke, siap. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ada kering lagi.
0: Wih, iya. Sehat ya, sehat ya. Oh.
1: Sehat. Sekarang udah terawih pertamulah kakinya.
0: Asik.
1: Buat Bapak sayang, Bapak Salim. Buat Mama Ina, Bapak Amir sayang. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina sayang.
0: Okay.
1: Buat
0: Mimi
1: Edi sayang. Buat Mama Ganden sayang.
0: Siap.
1: Buat Mama Odang sayang. Pokoknya semua disayang rekan prima.
0: Asik.
1: Dari A sampai Z.
0: Oke. Okay. Segitu aja cukup.
1: Ya enggak diwiji. Ya, di kafe, di
0: okay.
1: Nanti Dayana, sayang semuanya Mati.
0: Nanti sore karaoke ya, kita gebo ya.
1: Kalau masuk ya.
0: Ih, harus siap-siap dong curi start.
1: Kalau ada milik ya masuk. Enggak ada milik, enggak masuk.
0: Oke, siap. Matur suwun, Taisa sehat selalu ya.
1: Depannya tetap spesialnya buat Tete Ayu sayang ya.
0: Iya, iseng paling Ayu dewek ya.
1: Iya, peluang siaran.
0: Iya. Oke.
1: Kalau udah di ruang siaran ini mencar.
0: Oh iya. Nomor pirambu ya. Saya oke.
1: Tapi percaya Putri memang Ayu.
0: Iya. Siap.
1: Rupanya teteh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Matur suwun ya Taisa ya, wonten cadas ngampar. Sampun hadir absen ning acara Fans Ture ning endi ning Prima FM tentune ya. Aduh, pokoknya ya ning sida mulyaku lagi ngapa ku awan-awan jagate kaya ngene. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai.
2: Fans
0: ning di
2: ning Radio Prima.
0: Asik. Lemes temen wong sida mulya. Kenapa?
2: Iya, mendengarkan satu petikan ucapan dari Isa Teisa.
0: Iya,
2: ya.
0: Apaku?
2: Sebenarnya kalau kenangan itu dari awal sampai akhir itu jangan sampai kedua-duanya mengecewakan. Itu kan sama juga dari awal pertama kenal. Kalau jalan bareng yang hati-hati jalannya ya. Kalau sudah lama asal kesandung aja, dasar mata lu katanya nggak ngeliat jalan itu nggak boleh sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi jangan enak sendiri aja. Jadi orang laki-laki itu begitu ceritanya.
0: Gitu.
2: Jadi jangan sampai mengenaskan seorang istri wadon. Begitu.
0: Iya.
2: Kalau lagi ada mama kat kondangan ayo ya.

0: Ayo yang gandengan.
1: Jalannya pelan-pelan. Oh. Pas kesandung. Gak sama lu ngeliat jalan.
0: Aduh.
1: Itu aduh. Sakitnya di sini.
0: Di mana?
1: Di sini nih.
0: Di hati. Oke, sehat tuh ganden sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah. Anak kabar apaku dari
1: Sidamul? Untuk sementara. Ya.

0: kiriman.
1: Gara-gara duit kiriman.
0: Betul.
1: Ui, kenangannya gimana tuh kenangannya?
0: Iya, artinya begini. Mau nih sih kita kudu wekaulan, Mbak Putri. Lamun mimi mengko balik sing Taiwan. Arep tuku motor nio sing

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasannya

program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya

Aduh, asal eman ora nyakiti Jerene Maya. Tapi Sulaya terus nih janjinya gimana tuh? Ya, banyak-banyak janji tapi Sulaya terus. Aja percaya berarti ya ning janji-janji palsu. Aduh, si request lagu Sulaya janjiku. Sing punya kenangan ya Kang Pleret. Sudah diputarkan tuh ya. Oke nih ada Kang Beni di wilayah Desa Dukuh Jati, Blok Kayen, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Ya. Minta di ini nih dibacakan ya untuk infonya. Di wilayah Desa Dukuh Jati, Blok Kayen, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum teh, tolong bilangin ya PDAM Indramayu ada bocoran pipa atau selang. Oke, untuk PDAM Indramayu nih ada info ada kebocoran pipa atau selang di kawasannya Kang Beni di wilayah Desa Dukuh Jati, Blok Kayen, Kerangkeng, Indramayu. Oke oke ya, mudah-mudahan nih PDAM Indramayu mendengarkan. Dan karena ini info penting nih dari Kang Beni ya. Oke oke oke ya Kang Beni ya, mudah-mudahan langsung ini nih segera ada tindak lanjut ya dari PDAM Indramayu ya. Oke oke. Udah lama itu tuh sayang airnya mubazir ya karena ada kebocoran pipa. Oh iya, iya iya. Oke Kang Beni. Apalagi

Sekarang musim panas kemarau ini ya, banyak yang membutuhkan air nih, ada yang daerah kekeringan juga. Wah, sayang banget ini kalau ada kebocoran pipa atau selang ya dari PDAM Indramayu nih di daerahnya Kang Beni ya. Mudah-mudahan nih segera ditindaklanjuti ya Kang Beni ya. Oke, oke. Dan sekarang waktunya Putri Ayu di pukul 12.53 menit ya. Menyapa rekan prima semuanya Wong Reang yang ada di TikTok juga, yang hadir di 0853-2189-9582 nanti ya di sesi jam selanjutnya. Yang dari, wah, monitor nih, yang ada di Gate Utara, selamat siang di Gate Utara Mahat Azaitun ya. Menyapa nih ada Rohim Ciputat ya, yang ada di Gate Utara monitor, mantap nih sambil goyang. Asik ya. Pokoknya mah yang sedang bertugas di Gate Utara Mahat Azaitun semuanya, selamat siang. Putri Ayu menyapa dan semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun juga, selamat siang. Selamat menjalankan aktivitasnya bagi para pelajar juga. Bagi para pelajar yang ada di Mahat Azaitun, baik dari tingkat Tunas PAUD, tingkat madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah, dan juga madrasah Aliyah juga, semuanya selamat siang. Biasanya jam segini sudah pulang sekolah belum nih ya? Wah, pastinya kalau pulang sekolah juga rapi nih ya, rapi, jalannya rapi. Begitu juga pas mau berangkat sekolah rapi ya, jalannya berdua atau masna-masna nih dari gedung pembelajaran ya ke rumah makan ataupun ke asrama. Oke, okay. Dan juga dari siapa lagi nih? Salam kenal dari Cikedung, sedang monitor ya. Mama Citra di Taiwan. Iya, terima kasih ya Mama Citra. Terima kasih nih Kang Beni udah kirim mawar merahnya ya. Bang Govinda, nanti bisa teleponnya di sesi jam selanjutnya ya, Bang Govinda. Karena Putri Ayu ingin ini nih berikan apa nih info ya untuk rekan prima semuanya. Yaitu ada nih rekan prima ya, kalau nih di saat ini rekan prima butuh nih, gak cuman makanan yang bernutrisi tapi masih kurang ternyata. Kalau belum ini nih melengkapinya dengan kapsul multivitamin, yaitu ada loh Neo Ultra Cup Gold. Ya, ini kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Kapsul vitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, dan zinc, dan juga kafein. Kemasannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, yang request lagu Sepayung Loroan ya Mama Citra. Pokoknya jangan kemana-mana. Setelah ini Putri Ayu kembali di Ventura Ning Kene Kining Prima FM.

Niki masih di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ninggene kini Radio Prima FM yang saat ini rekan Prima semuanya di siang hari ini di waktu menunjukkan pukul 13.07 ya, mungkin di siang hari ini sedang melakukan perjalanan, sedang dalam perjalanan mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4 dan lainnya ya, yang mengendarai kendaraan truk ya juga nih, yang angkut barang juga, pokoknya semuanya nih para pengendara di siang hari ini tetap ya jaga keselamatan semuanya, waspada dan jangan sampai ini terburu-buru ya, terburu-buru ingin segera sampai ya, akhirnya tidak terkendali tuh untuk mengendarai kendaraannya di jalan ya. Akibatnya kalau terburu-buru terus akhirnya gak fokus ya rekan Prima, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Oke, ya, karena ada satu cerita nih ya dari Abang Express Indramayu di Trisi sana. Ya, ada satu kejadian ya rekan Prima, ini sebagai pengingat kepada kita semua untuk berhati-hati dalam mengendarai kendaraan ataupun berkendara di jalan raya. Ada satu kejadian ya rekan Prima semuanya, ada ibu-ibu nih ya baru jemput anak sekolah, mungkin buru-buru akhirnya ya mengendarai kendaraan motor kenceng, akhirnya nyenggol pengendara motor yang lainnya ya, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, dan akhirnya dirawat nih di puskesmas. Jadi kejadian di Trisi. Oke, hati-hati ya rekan Prima semuanya, tanggung jawab bersama loh untuk keselamatan di jalan raya. Oke, masih di Ventura, silakan rekan Prima yuk yang mau gabung telepon juga boleh ya, 0853 2189 9582. Wah, tadi dari Lampung mana nih ya, Govinda kemana lagi Govinda ya, reporter dadakan yang ada di Y kanan Lampung sana. Mudah-mudahan tetap stay ya di Prima 958 FM Indramayu, atau yang monitor di streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Halo yang ada di Babadan Tanajar juga ya, selamat siang. Wong Wanguk Balong juga hadir ya, selamat siang di Wanguk sana juga hadir di acara Ventura di siang hari ini, monitor selalu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, ada yang salam ya buat Birini nih dari Abang Express Indramayu Trisi. Ngomong-ngomong mengenai jam makan siang ya rekan Prima, makan siangnya dengan apa nih, makan di waktu siang ya. Tapi saat rekan Prima nih berada di perjalanan atau memang sedang berada di suatu tempat ya ngumpul gitu, biasanya ada yang nawarin makanan ya. Ada yang nawarin makanan, misalkan gorengan atau apapun itu. Sempet gak sih kepikiran kalau untuk cuci tangan? Atau langsung aja tuh ngambil makanannya ya. Soalnya gak sedia namanya tisu basah. Ataupun ngelihat sekeliling kok gak ada ini ya, gak ada tempat cuci tangan, akhirnya langsung makan aja tuh makanan yang dibagi-bagi ya. Ternyata untuk menjaga kesehatan juga ya, kita harus cuci tangan rekan Prima sebelum makan ya, karena bahaya juga kalau gak cuci tangan. Ini kalau tidak mencuci tangan ya bisa menyebabkan berbagai penyakit ya. Karena kan tangan kita kotor ya. Tangan kotor, terus banyak kuman, virus, bakteri juga nih di permukaan
makanan atau benda-benda yang kita sentuh nih ya. Handphone juga nih ya. Handphone juga nih. Ya, ternyata ada kumannya juga ya kan. Kalau mau makan juga wajib tuh untuk cuci tangan. Bahayanya utama apa sih kalau enggak cuci tangan ya? Bisa ada penyebaran penyakit ya. Waduh. Ini nih bisa diare juga ya. Karena tangannya kotor. Terus infeksi kulit juga ya, bakteri bisa masuk nih rekan prima melalui luka kecil yang ada di tangan dan menyebabkan infeksi. Dan juga pentingnya cuci tangan dengan sabun, karena air saja ternyata tidak cukup ya rekan prima, perlu mencuci tangan dengan sabun. Karena sabun bisa melarutkan lemak ya pada kuman, sehingga kuman benar-benar hilang. Pokoknya biasakan diri untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini cara yang paling efektif untuk melindungi dari berbagai penyakit. Sering abaikan atau enggak nih cuci tangan ya rekan prima. Mbak Putri, bagaimana kalau kita berada di dalam kendaraan atau mobil ya, ingin makan, tak siapin aja ya. Bisa nih kalau dalam kendaraan apa tuh namanya, tisu basah bisa ya. Apa mau nyiapin ini? ember di dalam mobil ya. Praktisnya dengan tisu basah ya, kalau ingin makan sesuatu, ngemil di dalam kendaraan rekan prima. Oke. Ada yang pesen apa nih? Nasi Padang buat makan siang. Asik nih ya. Yang siang hari ini makan siangnya dengan nasi Padang. Siang Tete, ini dari Yosep nih, dari Depok. Oke, Yosep yang ada di Depok ya. Selamat siang Depok, menyapa di siang hari ini. Aduh, kita perlu ini gak sih? Jujur ya, perlu. Seperti lagu berikut ini dari Kang Emek Arianto, Jujur. Jangan kemana-mana rekan prima, Putri Ayu kembali di Ventura setelah yang berikut ini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut.

0: Nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Bayu sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Enggak.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Nggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya nggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.

0: Karena cinta Jerene Mahyar kan prima. Karena cinta dari miliknya A.A.S. Rolani. Karena cinta nih kepada Radio Prima 95,8 FM Indramayu Jawa Barat. Rekan Prima udah setia banget ya. Setia banget nemenin Putri Ayu dari pukul 11 sampai nanti usai berdendang karaoke pukul 16 ya kan. Karena apa? Karena cintanya kepada Radio Prima FM ya. Lagu Karena Cinta dirikas oleh Abang Indramayu Trisi ya, yang sudah request. Nah, juga cintanya kepada anak istri dan juga Prima FM. Asik, Abang Express Indramayu Trisi nih. Halo, yang ingin gabung di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda.
0: Waalaikumsalam Venustura.
2: Surah Dramayu FM 5.
0: Ningkene ki.
2: Ningkene neng.
0: Ning Prima FM pastine ya. Kak Ahmad Septian, di mana?

0: Jakarta Barat, Bunda.
1: Jakarta Barat. Wow, apa kabarnya nih di Jakarta Barat?
0: Lagi enak banget, Bunda, baru pulang dari Nusa Kembangan.
1: Hah? Kondangan?
0: Kembangan, rumah sakit. Aku baru pulang, ya, okay.
1: Oh iya. Ini suaranya kenapa? Ini kok kecil banget nih, Kang Ahmad Septian?
0: Enak badan.
1: Oh. Oke, di Jakarta Barat gimana nih cuacanya di siang hari ini? Adem apa hujan?
0: Panas pol.
1: Oh, panas pol. Sama ya, di terutama di Orgelis Indramayu Barat ini juga panas, saya pakai pol. Hei. Oke, di panas-panas begini ya cuacanya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang kurang fit juga mudah-mudahan cepat dipulihkan kesehatannya ya, Kak Ahmad ya.
0: Iya.
1: Kak Ahmad pengen salam nih buat siapa?
0: Orang dari Banjar. Indra Putri. Pesma yang belum dikenal-kenal ini ya. Saya ikut lagu aja, Bun, lebih enak, Bun.
1: Lagunya yang ikut aja. Oke, siap. Oke, berarti ngikut yang telepon selanjutnya nih. Tadi nanti ada Mimi Radmina tuh, tadi udah pengen telepon juga ya.
2: Iya.
1: Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Septian di Jakarta Barat, panas juga, sama dong ya. Oke, di Mandi Rancan mungkin adem ya, di dalam rumah, di warung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka, Venstura.
3: Ning kene iki.
1: Ning di.
3: Iya,
1: Mimi.
3: Nomor 1 Jawa Barat.
1: Betul. Mimi, gimana kabarnya Mimi?
3: Alhamdulillah sehat,
1: Nek. Alhamdulillah Mimi sehat sehingga bisa nemenin rekan Prima nih di acara Vensura di hari Kamis manis ini ya.
3: Iya.
1: Mimi.
3: Ya.
1: Harga telur berapa, Mi? Kemarin sore Putri Ayu beli di warung tetangga setengah kilo 15.000 tuh.
3: Iya, emang kayak gitu.
1: Oh, sama.
3: Sama.
1: Iya, sama nih. Oh, berarti sedang naik ya, Mi ya, harga telur ya, Mi?
3: Iya, naik.
1: Harga ayam
3: minyak
1: juga.
3: Minyak aja yang curah tuh tadinya udah 2-2. Sekarang naik, 2-4.
1: Iya. Wow.
3: Ya naik turun sih kayak gitu, telur sama.
1: Iya. Oke. Naik turun ya harganya.
3: Iya.
1: Tapi relatif atau lebih banyak naiknya ya, Mi, ganti harganya ya, Mi?
3: Makanya telur hari ini beli segini, kadang-kadang besok naik, kadang-kadang besok turun.
1: Iya.
3: Jadi pasti.
1: Iya. Jadi terkadang repot juga ya, Mi ya.
3: Iya.
1: Mau dinaikkan.
3: Harganya lagi turun ya.
1: Padahal belanjanya udah tinggi ya.
3: Iya. Makanya belinya jangan banyak-banyak. Kalau turun nggak tahu. Mending kalau naik aja nih. Kalau turun.
1: Iya, Mimi. Oke, Mi. Biar lebih semangat lagi nih, Mi, nungguin warungnya ya, Mi ya.
3: Iya.
1: Sambil ngitungin tuh harga-harganya, mau dinaikkan berapa, mau dijual berapa nih dari harga modalnya. Oke. Ini nih kak, tadi Ahmad Septian di Jakarta Barat ngikut aja request lagunya dari Mimi Rapmina.
3: Oh ya.
1: Apa tuh Mimi Rapmina?
3: Anak Pareng, Neng.
1: Wih, mau duet dengan siapa nih Anak Pareng? Aduh.
3: Ya udah ada-ada lah, Neng.
1: Oh gitu. Ya siap.
3: Cuma lagu, Neng.
1: Oh, cuma lagu. Iya, iya, iya. Siap. Anak Pareng ya. Anak Pareng bareng-bareng janji, terus untuk janji setia. Wah, iya. Nyambung tuh. Iya, Mi, siap. Disiapin ya.
3: Salam,
1: ya, boleh, boleh, Mi.
3: Mau salam-salam buat Mama Titan. Buat Mimi Epi.
1: Iya.
3: Buat Mama Indah sama Pak Amirnya.
1: Oke.
3: Ya, Pak.
1: Iya ya, Pak Amir.
3: Mudah-mudahan.
1: Iya, oh. Nengokin semua ya.
3: Iya. Ya buat Mama Tuti.
1: Oh, siap.
3: Buat Mama Ratmina.
1: Oke. Okay.
3: Mama Oda. Non Ara. Buat Condol.
1: Siap.
3: Buat Waganden.
1: Gi.
3: Mama Mega. Ibu Sukina. Mimi Samina.
1: Oke.
3: Okay. Nang Rasi. Tukang Rojaya. Anggota Isa yang punya saya.
1: Asik.
3: Ada orang beli, Neng.
1: Eh, alhamdulillah dulu, ya, Neng. Allah. Iya, Mimi. Ya Allah, Mimi.
3: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya, banyak rezekinya. Alhamdulillah ya, banyak rezekinya ya.
3: Mau pamit dulu ya, Neng ya.
1: Siap.
3: Ada yang beli.
1: Oke, Mimi.
3: Kopi pahit dikasih gula pasir.
1: Cakep.
3: Mimi Rasmina pamit. Anasing naksir.
1: Mantap.
3: Naksir selesai dagangannya ya, Neng ya.
1: Ya iya dong. Iya. Mi. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mimi. Ya Mimi Ratmina. Oke, pasti nih ya. Oke banget. Nah, buat Mimi Ratmina di Mandi Rancan. Aduh. Pokoknya mah ya, Mimi sehat selalu, lancar dagangannya. Dari rekan prima semua yang punya dagangan, punya warung-warung, lancar, laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Kumpul terus modal ya. Modal terus diputer. Usahanya lancar, jaya pokoknya untuk semuanya. Oke, masih di Venstura Ningkini Radio Prima FM. Ah iya, tadi pas Putri Ayu berangkat ya, itu banyak ini nih pekerja atau yang beraktivitas di pabrik beras tuh di situ. Setelah melewati Kiara Kurung ya, ada yang sedang jemur gabah. Wah, berarti sedang ada yang panen di mana ya? Ini ada yang baru panen, soalnya ada yang jemur-jemur gabah tadi tuh ya. Oke, biasanya juga di saat ini nih panas-panas begini yang sedang jemur-jemur gabahnya. Selamat jemur-jemur. Pastinya langsung kering ya gabahnya. Wah, di Mahat Azaitun juga ya. Ada namanya pabrik beras tapi dinamakan Istana Beras Azaitun dengan bangunannya yang besar, terus mesinnya

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir IO Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di IO Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. IO Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Memang ya rekan Prima semuanya, wong reang di siang hari ini. Aduh, pada ini nih enaknya seperti judul tadi ya, ngaplang-ngaplang. Tapi yang sedang beraktivitas tetap beraktivitas dan bekerja ya. Tapi yang sedang beristirahat di rumah, karena dari pagi yang aktivitasnya super sibuk, terutama ibu rumah tangga nih ya, yang kerjaannya gak selesai-selesai di rumah, waktunya istirahat nih ya. Oke, yang sedang beristirahat sambil monitor terus Radio Prima FM, terima kasih. Yang dagang juga gak berhenti-berhenti ya aktivitasnya di warung, sambil monitor Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu pastinya. Ah, begitu juga ya Kang Herdian yang ada di Karangampel. Juga request lagunya Ngembet Galeng ya dari Anik Arnika. Oke. Ngembet Galeng ya, ditunggu ya yang request lagunya nih. Yuk. Rekan Prima semuanya, baik yang di live TikTok Prima FM, yang sedang nonton radio maupun yang sedang di rumah, boleh banget untuk kita ngobrol di Ventura 0853 2189 9582. Di sesi jam yang terakhir nih ya di Ventura ya, bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek. Jarene Kang Herdian di Karangampel, Prima FM sing awit jamane reang masih SD sampai kian wis hampir kepala 4 ya, kepala papat masih eksis say. Aduh, maksis eksis ya, masih eksis ya dari zamane Kang Herdian masih SD. Masih SD sampai sekarang wis umurnya kepala papat. Iya dong ya, seperti yang rekan Prima dengarkan saat ini dan juga tonton ya. Kalau dulu nih bengen jerene ya, jerene Kang Herdian bengen kalau kirim-kirim salam lewate bisa apa tuh ya, beda ya dengan sekarang ya. Iya, sekarang bisa via online di TikTok Prima ataupun telepon juga bisa di 0853 2189 9582. Kalau dulu ini ya, atensi. Oke, Galeri 24 Today yang sudah follow akun TikTok Prima juga, terima kasih Putri Ayu Senggol ya, yang sudah follow akun TikTok Prima di siang hari ini. Ada Mesya, Mesya Fatima Zahra, di mana nih? Mesya Fatima Zahra. Kang Nexus, Kang Nexus di mana Kang Nexus ya? Request lagunya Di Grayang Laka dari miliknya Zizi Arzeti. Oke, ditunggu ya yang sudah request lagu dan juga sapa salamnya untuk rekan Prima semuanya. Boleh ya yang ingin sapa salam di Ventura ningendi ning Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat tentunya ya. Yang ada di Bekasi, wah Kang Nexus di Bekasi ya, selamat siang nih untuk yang ada di Bekasi sana. Oh iya rekan Prima semuanya, rekan Prima suka gak mendengarkan atau bisa bermain angklung nih rekan Prima? Bermain angklung bisa, ada yang bisa gak rekan Prima atau Wong Reang? Bermain angklung, wah kalau bisa pastinya, wih keren ya, keren. Begitu juga nih para pelajar ya, para pelajar di Mahat Azaitun mengikuti latihan angklung bersama Ibu Dian Dianwati yang hadir sebagai konduktor ya, sekaligus mengenalkan namanya metode
hand sign ya, untuk membantu pelajar memahami nada melalui kode gerakan tangan. Wah, hanya melalui kode gerakan tangan ya, bisa tahu nih not-notnya, nada-nadanya. Wih, keren ya. Lalu coba dihafal kalau gerakan tangannya ke atas apa, ke bawah apa, terus pas ke tengah, terus ada apa namanya, ular apa tuh itu apa, berapa gerakan tangan ya. Tapi para pelajar di Mata Zaitun cepat sekali tanggap dengan gerakan tangan dari Ibu Dian ya, sebagai konduktor. Iya, hanya pokoknya dalam sekejap waktu, pokoknya keren banget deh untuk para pelajar ya di Mata Zaitun yang menguasai bermain angklung hanya dalam hitungan berapa jam. Wah, itu pengakuan tersendiri dari Ibu Dian ya. Dan para pelajar tidak hanya belajar untuk bermain angklung, tapi membangun kekompakan, juga diajak mengenal serta mencintai angklung. Ini sebagai warisan budaya Indonesia yang terus dilestarikan. Wah, ya salah satu warisan budaya nih Rekam Prima, untuk angklung ya. Nah, begitu juga nih, ada warga belajar PKBM Mata Zaitun ya, yang juga tergabung dalam tim angklung. Ini juga siap ya tampil di setiap kegiatan di Mata Zaitun, dan juga di setiap acara ada hajatan dari Civitas Mata Zaitun. Pokoknya semangat nih untuk para pelajar Mata Zaitun yang bermain angklung, dan juga warga belajar PKBM Mata Zaitun ya, karena seni, selain seni tari ya, ini seni bermain musik adalah melembutkan ya, melembutkan hati juga nih. Iya ya, ada Bos Sukari juga nih sudah menyapa di siang hari ini. Ada Siti Aminah juga, Siti-Siti Aminah siang prima. Oke, selamat siang juga Bos Sukari. Assalamualaikum, sore Tete cantik, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando daerah Malingping Lebak sana, mau nitip salam ya buat Bapak Bos Agus. Dan juga terus ada Komandan Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Oke, selamat siang yang sudah komen-komen ya di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Oke, di Bekasi sana yang request lagu di Grayang Laka dari miliknya Suzy Arzeti, di Special Living Is Can.

0: prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Internet ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang Wulan, Mas. Waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Ah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Tapi lo, bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit gak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan.
1: Okay. Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil kan bulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar ya.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu

0: Masih Ana Laki Nih. Iku judul lagu nih dari miliknya Zamel Reza. Request spesial dari Kang Boy yang ada di Cirebon sana. Wah, nunggu beres saja Rene ya. Aduh. Dan juga yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bahari hadir. Halo, ada Ida Dedi ya. Beli parfum ke kota Kotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah kirim pantunnya nih di sore hari ini ya. Yang ada di Lumajang sana juga selamat sore. Alhamdulillah sehat ya. Saya udah follow akun TikTok Prima. Terima kasih Mas Habi di Lumajang yang sudah follow akun TikTok Prima FM. Terima kasih Mas Habi. Koko, Koko Giovanni juga selamat sore ko. Requestnya apa ko? Mabok randa. Aduh. Wajebot juga selamat sore ya. Yang ada di mana nih? Majalengka. Request lagu nih Puter Balik. Oke, kenapa putar balik ada razia ya? Di depan ada razia. Waduh, makanya ya. Biar enggak putar balik, tetap nyaman berkendara ya. Rekan Prima pastikan nih ya, lengkapi surat kendaraan Rekan Prima semuanya. Baik STNK, SIM, dan juga kenakan helm berstandar apabila Rekan Prima berkendara biar enggak puter balik. Seperti judul lagu yang sendiri request ya. Oke, ditunggu ya yang mau request lagu. Pastinya masih bisa Rekan Prima gabung di teleponnya 0853-2189-9582. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Venstura.
1: Nang kene iku nang Prima FM.
0: Iya, nang Prima FM. Radio. Asik. Kang Ibeng. Sibuk apa nih Kang Ibeng? Tadi tuh yang dari Trisi info kalau di Trisi panen ya.
1: Iya, panen
0: Trisi. Panen serentak yang ada di Trisi. Oh, Kang Ibeng ya ini enggak gerabak ke daerah Trisi?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak punya tuh.
0: Oh, enggak punya. Enggak punya lokasi. Siapa tahu ada ini nih yang calling ya. Gerabak dong ke Trisi gitu ya. Enggak ya?
1: Iya, paling di Bugis Tua antar pulang.
0: Oh, gitu. Di Bugis Tua. Berapa hari lagi?
1: 20 hari lagi.
0: Oh, 20 hari lagi. Siap-siap nih ya. Mau pakai gerabagan yang namanya apa nih sayang istri? Oke, sehat Mama Saka, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu nih Kang Ibeng dan juga keluarga. Oke. Cetak bata, cetak ya, bata ya. Masih lanjut?
1: Masih lanjut.
0: Oke, selamat.
1: Istirahat dong. Oh, lagi pada lagi istirahat.
0: Iya. Wah, pasti dengerin Radio Prima kan ya?
1: Pasti.
0: Pasti dong.
1: Pada balik dingin.
0: Oh iya, lagi pada balik dingin ya. Oke. Okay.
1: Istirahat dingin.
0: Istirahat dingin. Terus jam telu. Balik maning.
1: Iya, jam. Balik maning
0: model. Oke. Siap. Kok ya, anak? Oh iya, kanggo siapa?
1: Tanggo Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Main mirat semua.
0: Oke.
1: Tanggo.
0: Saya
1: punya Mama Indah.
0: Siap.
1: Mama Aldi. Terus Mama Mimi Epi.
0: Iya.
1: mau dan
0: oke.
1: Terus ya buat semuanya aja lah deh.
0: Oke, siap.
1: Lagunya deh.
0: Apa tuh? Nanti ada putar balik.
1: Orangnya tadi wong susah deh.
0: Orang niat ya. Aduh. Niatnya mah dadi wong sugi ya.
1: Iya, nyangan berjuang.
0: Iya, berjuang. Berjuang, berjuang. Oke, oke, ditunggu ya lagunya ya Kang Ibeng ya.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mudah-mudahan bisa nih ya terputar lagunya. Oke, oke. Masih di fans sudah. Ning keneki. Ning di Ning Radio Prima FM ya kan. Sekarang harga cabai berapa sih? Cabai rawit atau cabai merah ya sedang melambung tinggi enggak ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
0: Ventura.
2: Bahkan barat.
0: Iya. Merdeka, merdeka, merdeka. Unisanti ya. Unisanti suka dengan lagu-lagu Tarling Uni.
2: Ya, ya, kalau enggak suka enggak didengerin ya Mbak Putri.
0: Iya, mantap.
2: Walaupun nggak paham, nggak apa.
0: Ya, tapi ini ya enak gitu didengarkan ya.
2: Baru balik ke Papua, baru nyampe tadi. Minggu pulang balik ada.
0: Oh gitu. Gimana?
2: Harga-harga belum tahu dunia. Sekarang tadi baru nyampe jam 3 pagi.
0: Oh gitu. Ih, baru nyampe jam 3 pagi. Iya. Baru beres-beres ya Uni ya.
2: Oke. Okay. Besok mulai dagang nih harga, besok tahunnya Uni mah.
0: Oke. Okay. Padang bagaimana Uni? Boleh cerita-cerita.
2: Kalau Padang saat ini Mbak Putri lagi ada hujannya.
0: Ada hujan.
2: Mendung, yeah. Tapi selama ini 3 hari di Padang tuh 1 hari hujannya.
0: Oke. Ternyata ada hujan
2: ini,
0: ya.
2: Di kampung halaman ini lagi panen padinya Mbak Putri.
0: Wih. Panen, iya. Mantap. Aduh, padi ya. Harganya berapa Uni kalau di itu? Harga padinya?
2: Uni nggak belum kasih cari tahu, cuma kelihatannya panen itu aja.
0: Gitu, iya iya iya.
2: Aku kan nanya-nanya lah,
0: kering
2: bagusnya
0: buru-buru
2: sih,
0: buru-buru balik. Hei, pokoknya mah ya, ini ya, apa cepat kilat ya Uni ya.
2: Cepat kilat tuh, putar balik aja.
0: Iya, putar balik pokoknya mah. Seperti judul lagu nanti nih, yang mau diputer ya.
2: Salamnya,
0: iya buat siapa?
2: Jok semuanya aja. Yang Prima FM dimanapun berada.
0: Oke.
2: Putri waktunya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selamat sore Ustadz Doni. Gimana kabarnya nih? Wow. Nah iya. Oke ya Unisanti. Ya sudah gabung di Fans Dura nih kene gini Radio Prima FM. Oke. Iya, ternyata ada kedatangan seseorang nih ya di Radio Prima FM. Ada Ustadz Doni ya. Wah, kemarin ini nih mengawal atau melatih paskibra dari para pelajar Mahat Azzaitun. Wih, keren ya. Bagaimana tuh yel-yelnya ya? Aduh, semangat-semangat untuk para pelajar di Mahat Azzaitun beserta ustadz-ustazah juga yang selalu ya selalu memberikan pengarahan kepada para pelajar di Mahat Azzaitun. Wah, selalu sabar juga ya. Oke, masih di Fans Dura Ning Kening Prima FM. Oh iya, rekan Prima, ngomong-ngomong nih, biasanya musim kemarau ini banyak ini ya, yang terkena flu ya. Pernah nggak rekan Prima vaksin ya? Vaksin flu nih, vaksin flu. Soalnya manfaat kalau vaksin flu atau vaksin influenza ini berguna ya untuk mencegah infeksi virus influenza serta menurunkan resiko seperti radang paru-paru. Oke, dan di Mahat Azzaitun rekan Prima semuanya kembali menggelar vaksinasi flu ya susulan bagi sivitas pendidikan ya pada hari ini ya Kamis 3 September 2026 berlangsung di basement gedung Ali bin Abi Thalib. Ya, diikuti 115 peserta yang terdiri di atas guru, pelajar Madras Aliyah, Madras Tsanawiyah, dan juga Madras Ibtidiyah serta sejumlah tenaga kependidikan. Dan vaksinasi ini merupakan kelanjutan dari program vaksinasi flu tahunan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Oke, selengkapnya ada di halonews.co.id. Rekan Prima, saatnya Putri Ayu yang bertugas di Fans Dura Ning Keneki Ning Prima FM pamit undur diri ya. Hadi, terima kasih semua atas kebersamaannya, baik itu di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu maupun yang telepon nih, ada Kang Ibe, ada Uni Santi, Mimis, Ibu Sukina, Nang Rastim, Mr. Bono, terus Taisah ya, Waganden, terus siapa tadi itu ya. Pokoknya semuanya ditunggu nanti di berdendang karaoke di udara setelah Fans Dura. Jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Oke, Putri Ayu pamit dan lanjut di berdendang karaoke di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lagu putar balik ya spesial untuk wajib di Majalengka dan rekan Prima semuanya.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi yuk dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran, tentunya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ayy. Lanjut yuk, kita berdendang, berkaraoke di udara di Geboy yuk, sampai jam 4 sore di hari Kamis yang manis di 3 September ceria 2026. Hayu langsung aja artisnya kita panggilkan. Halo, assalamualaikum.
1: Aduh, waalaikumsalam.
0: Oke, okay. Berdendang karaoke di Geboyu. Wis ngumpul durung ku nyawane.
1: Aduh, udah separo.
0: Separo.
1: Separo.
0: Aduh, aduh.
1: Abang-abang separo mancing.
0: Nah iya ku.
1: Si. Tapi saking apa ku lo? Saking demi saking pengen kelapanan.
0: Oh gitu.
1: Duet lagu anyar.
0: Duet lagu anyar.
1: Padahal
0: ya.
1: Padahal mah durung separo ini.
0: Iya, Putri juga belum separo-separo acan ngapalinnya ya.
1: Aduh, aduh.
0: Jadi nih kita berduet.
1: Jadi.
0: Mohon maaf ya pemirsa semuanya.
1: Kanggo pemirsa. Sadayana.
0: Sadayana.
1: Kalau apabila ada kejanggalan suara ngepres-ngepres bukan dari
0: radionya ya. Bukan ya, dari radionya.
1: Berek-berek itu bukan kesalahan radio Anda.
0: Tetapi
1: kesalahan dari Kang Rasim sama Teri Putri.
0: Iya. Lagi apa tuh judulnya?
1: Janji setia.
0: Janji setia. Oke. Yuk kita coba yuk.
1: Kita mencoba lagu janji setia bersama Teteh Putri.
0: Iya, pertama ini ya janji setia ya, Mawanta.
1: Sama Aldin. Dengerin nama Aldin.
0: Mawanta udah siap-siap tuh.
1: Dengerin siap-siap.
0: Iya.
1: Mawanta siap.
0: Mawanta siap-siap juga tuh.
1: Awas telinganya yang jelas monitornya.
0: Iya. Arab
1: monitor Arab yang lain-lain.
0: Arab dari dewan juri jerene nang. Iya. Ayo
1: monitornya.
0: Di Geboyu. Asik. Der.
1: Versi sandiwara.
0: Versi sandiwara.
1: Iya.
0: Oh, duduk iki, duduk.
1: Iya, bersedia sandiwara.
0: Oke.
1: Anggap Bang Wanta, Bunda Mary.
0: Oh, versi sandiwara ya. Oke, versi sandiwara ya. Putri Ayu, bisa nggak tuh versi sandiwara?
1: Sama aja.
0: Oh, sama aja. Oke. Versi sandiwara, coba yang ini ya. Oke.
1: Sama Billy, Pusukina.
0: Hai, siap.
1: Sama Aldin.
0: Yang ini bukan Nang Rastim. Yang ini? Hah? Yang ini bukan?
1: Iya, betul.
0: Apa versi yang lain nih? Yang ini cocok nggak? Apa mau yang lain?
1: Sandiwara.
0: Iya, ini sandiwara.

0: aja padahal aku udah setia.
1: Iya, tapi ragulan bimbang terus ya.
0: Suara separohnya betul ini.
1: Ah,
0: ini betul ya, bagus.
1: Nah, udah berarti.
0: Bagus, tinggal ntar sekali lagi.
1: Oh gitu.
0: Kapan?
1: Eh, kapan? Kita ya berduet lagi, asik.
0: Nah, gitu. Ya, udah, makasih.
1: Sama-sama, Nang Rasti. Kita tunggu Mati. Ya. Kita tunggu tuh nilainya dari dewan juri.
0: Nah, siapa dewan juri? Tunggu informasinya.
1: Ana Mawanta, Ana Mama Titan, tobat. Digebo nah. Yuk, duet manisnya Putri Ayu Jos.
0: Oke, buat semuanya yang lagi monitor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Oke, Nang Rastim, terima kasih Nang. Ya Allah. Janji setia. Tapi durung percaya ku ya. Tetap ragulan bimbang. Bener gak no bintang unyu-unyu? No bintang ragulan bimbang beli nok. Halo, assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Berdendang karaoke.
2: Apakah
1: Lali Maning? Anak bintang. Dikebo yuk.
2: Lali wis suwe beli pati manjing.
1: Wis pirang purnama ku. Aduh. Dikebo yuk.
2: Cintaku negeriku gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sayangku, cintaku negeriku, sehat ya.
2: Sang putri mendibai, teganya dirimu.
1: Ih, bukannya kebalik, nok bintangnya yang kemana aja, teganya dirimu.
2: Sibuk aja teh.
1: Alhamdulillah atuh, banyak cuannya ya.
2: Iya, alhamdulillah teh.
1: Aduh, alhamdulillah sehat, banyak cuannya ya, mengalir deras ya, iya, nok bintangnya.
2: Kangen ya teh.
1: Kangen Cirebonku. Iya, nok bintang pengen nak berdandang apa nih, karaoke apa sore hari ini?
2: Salah pilih aja deh.
1: Ah?
2: Salah pilih.
1: Kenapa bisa salah pilih atuh?
2: Lagu.
1: Oh, lagu.
2: Kalau pilih mah udah bener.
1: Oh, milihnya udah bener nih. Yakin 100% cius.
2: Cius
1: ya. Terima kasih yang udah kirim es jeruknya nih. Waduh.
2: Aduh, enak dong saya.
1: Iya nih. Ada AR Trans Indramayu udah kirim es jeruknya.
2: Aduh, enak dong.
1: Iya, dalam bentuk ini ya, gift ya. Iya.
2: Yang nonasnya
1: salah pilih.
2: Sama Alvin, Bu Tuti, Teh Bupet ya. Buat Bunda Sari, buat Abah Dekutin, Kang Dasmo, Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
1: Asik.
2: Buat
1: Abang
2: Panete. Oke. Sama Emprek yang aset ke tukang aset 2. Buat
1: Bang Kondok.
2: Papa Yuni, Mama Yuni, Bunda Mary, Mr. Bono.
1: Oke, yuk.
2: Nah, ayo
1: ke boy.
2: Hai. Ayo.
1: Asik. Ini kan?

ternyata demen wong liya.

0: Enok ya. Aduh. Harusnya milihnya A, ternyata B ya.
1: Ada kalau yang ini benar mah ini nih ada di samping.
0: Oh, ada ya. Itu enggak salah pilih ya. A nonos ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, super sehat.
0: Sebaliknya juga ya, Anonos ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin ya Allah. Yang akur
2: sehat,
0: ya.
2: Tapi panas.
0: Panas, tapi atine. Atine jangan aja panas ya.
2: Cuacanya.
0: Oh, cuacanya. Iya, iya.
2: Atinya bangga dong.
1: Salamnya pokoknya buat semuanya aja ya Teh Putri ya.
0: Iya, siap.
1: Sayang tercintanya tetap buat si Ayang Nonos ya.
0: Ya Anonos, iya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Banyak rezeki. Amin. Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya,
0: amin, amin.
1: Ayo yang, Bu yang.
2: Ya selalu buat Mbak Putrinya ucapannya. Jangan diminum. Ayahnya bintang pamit. Assalamualaikum. Selalu menyala. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: I love you. Aduh,
0: Anonos salam dari Mang Wanta ya. Salam kenal buat Anonos nih dari Mang Wanta. Asik. Wih, love you, love you ya. Nok bintang muah-muah pokoknya mah ya. Oke. Rekan prima semuanya yang ingin berkarau, oke, berdendang di Geboyu Kamis manis di September ceria di 3 September 2026 boleh. Bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Tapi ditahan dulu ya. Mau minum dulu. Minum dulu ya. Taisa setelah ini ya. Setelah ini Taisa boleh gabung. Ditunggu Geboynya. Jangan kemana-mana rekan prima. Masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu
3: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Ket, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
7: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
9: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
10: Kabar, gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, lanjut lagi ya di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Terima kasih Kang Sondol udah kasih nilai ya. Dan Mawanta juga, katanya duet manisnya menggelegar sampai mancanegara ya, mantul. Duet maut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke.
1: Di Geboyu.
0: Di Geboyu, Teisa. Ingin berdendang karaoke apa nih?
1: Ya, pengen lagu Kabung Bulengan aja.
0: Kabung Bulengan awae ya.
1: Buat Mang Wanta.
0: Oh iya Bang, buat Mang Wanta.
1: Mang Wanta sayang.
0: Iya nih Mang Wanta.
1: Buat Pagandeng sayang.
0: Siap. Jarene Mang Wanta duetnya tadi menggelegar di penjuru Nusantara dan mancanegara. Ampun ya. Oke ya, Kabung Bulengannya ditunggu nih Putri Ayu.
1: Buat ibuku sayang, ibu Sukina.
0: Siap. Oke.
1: Buat istirahat minah sayang.
0: Iya, Kabung.
1: Buat Mama Odang, Mama Odang sayang.
0: Siap. Yang ini kan klasik ya.
1: Iya.
0: Kita berjaipongan klasikan. Sadayana wilujeng sonten ya. Oke, berdendang karaoke di Geboyu. Asik.

0: matur nuhun. Alhamdulillah. Baru aja ada yang menyapa sampurasun. Iya, muhun.
1: Aya di live TikToknya. Moga-moga katampi kalayan kabingahan. Lumayan sambrang salanya lepet katampi mah moal.
0: Iya.
1: Lumayan hatur lumayan lepet kasai mah moal. Aturan kujeng tepang kasadayana cumangga di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, seperti sedang berada di mana tadi ya, Puncak Bogor gitu atau di Bandung. Sampurasun tete gelis ya, saha atuh. Iya, yang gabung di Laptop Prima ya. Jati Mulia Barokah ya. Terus ana wong tangkil Mama Agus. Kang Sondol, Mang Wanta. Ya, ayo pokoknya ditunggu. Masih ada banyak waktu nih yang ingin berkaraoke berdendang di sore hari ini bareng Putri Ayu. Selamat sore Mbak Putri cantik. Salam buat semuanya ya yang ada di Prima. Salam sehat selalu Mbak Putri. Merdeka. Ini dari ibu ini ya, Ibu Saminah ya. Oke, Ibu Saminah selamat sore. Sudah monitor nih Radio Prima FM. Di Geboy lagi yuk. Geboy di 0853-2189-9582. Putri Ayu tunggu. Sambil Putri Ayu ini nih ya, ada tips buat rekan Prima semuanya. Apa tipsnya? Yaitu bagi rekan Prima semuanya atau wong reang yang hari ini sepertinya enggak cukup nih kalau hanya makan ya yang meskipun bernutrisi tapi ternyata membutuhkan ya namanya multivitamin untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi, yaitu ada Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja ada Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis banget ya dan juga mudah dibawa kemana-mana. Dan tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat, paripurna selalu ya. Ibu Sukinan yang baru sembuh juga, baru sehat ya, tetap jaga kesehatan. Bapak Amir, mudah-mudahan cepat sehat, paripurna juga. Bunda Rita, bareng Papa Angga. Gimana kabarnya Bunda Rita, sehat ya? Mudah-mudahan nih rekan Prima sehat semuanya. Oke, nanti Putri Ayu tunggu ya untuk teleponnya berdedang karaoke di udara di 0853-2189-9582. You yang ingin berkaraoke, hei yang punya suara emas ya, jangan malu-malu. You suara punya suara mbak juga ya. Oke, kayaknya mah adem ya. Apa tuh rumah tanggane adem? Saiki wis adem rumah tanggane. Nah, ada ademe rumah tangga ku lagune ya. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini Putri Ayu kembali.

0: Aduh, adem bener rumah tanggane ya, Mang Wanta ya. Nelakine berangkat bekerja, makaya luru duit. Rabine ngedongan di rumah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyu.
0: Wah, asik. Merdeka, Mang Wanta. Sehat, Mang Wanta.
1: Aduh, batuk, Pak.
0: Iya, batuk. Iya. Oh, bandar. Bandar seni. Bandar seni juga ingin berkaraoke tapi nasi watuk.
1: Gampang cegote katukat.
0: Da iya.
1: Tapi lagunya masih lara, Pak. Masih lara lagu e.
0: Lagu e.
1: Oke, masih lara coba karena masih watuk, Pak. Sing sandiwara musik
0: e. Oh gitu ya. Judul lagune masih lara.
1: Masih lara.
0: Aduh.
1: Kang Supendi.
0: Soalnya si watuk ya.
1: Watuk. Kadang-kadang beli tekak. Salam iya. Ibu Sukina.
0: Iya, iya. Oke.
1: Kang Mama Ali, Mama Billy, Ayu Ganden, Pak.
0: Oke.
1: Kang Bel, Tete Isa, Simus Manjing.
0: Oke.
1: Kang Genok,
0: coba.
1: Bintang,
0: ya.
1: Anonos.
0: Yang ini cocok nggak ya?
1: Nggak pas sandiwaraan, Mbak Putri.
0: Oke, okay. Yang sandiwaraan ya. Oke. Okay.
1: Okay. Mister Bono.
0: Asik.
1: Mama Saka.
0: Yuk. Ini.

0: masih Lara ya. Tapi suaranya mah oke ya. Sami-sami Mawanta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Prima Josh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Josh ya. Saking semangatnya nih ya, Mawanta. Ya, mudah-mudahan Mawanta segera pulih kembali ya. Batuknya segera hilang. Plus, hilang. Oke, ternyata nih pas banget nih waktunya ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.00 di waktu sore hari di Kamis manis di September ceria 3 September 2026. Putri, mohon maaf bagi yang belum bisa gabung di sore hari ini dan mengucapkan terima kasih banyak semuanya. Ya, baik yang monitor selalu maupun yang gabung untuk berkaraoke di sore hari ini. Jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Soalnya tadi Kak Indra nanya nih, Setelah ini ada acara apa Kak Putri ya? Oke, setelah ini ada musik sore, yaitu lagu dangdut lama, dangdut klasik ya, yang bisa rekan Prima dengarkan. Bisa di streamingnya di primafmindramayu.com atau di radio kesayangan rekan Prima di rumah. Oke, dan Putri pamit. Sampai di sini, sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi. Besok pagi di Ngopi Say. Kopinya di Serbu Semangatnya lanjut pukul 7 sampai 10 pagi di Jumat. Jangan lupa rekan Prima besok ya, senam sehat bersama rekan Prima FM. Jumat pagi mulai pukul 7 kita senam sehat bersama di halaman parkir Radio Prima FM. Salam sehat, salam bahagia semua untuk rekan Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore.
2: Terima kasih.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit, meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, Rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Wijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Wijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang,

seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: ada.
1: Eh, tapi kalau sibuk ada. Purbaya.
0: Oh, sibuk Purbaya?
1: Iya.
0: Oh, udah ada ini lengkap.
1: Bukan, kalau
0: kalau yang so itu kan itu kan.
1: Iya, Teddy so sibuk. Nah, kalau Purbaya itu sibuk.

0: Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gold di online store.
5: New Ultra Cap Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
7: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: Barus yang tadi lagunya Aku Wanita. Nah kalau di sini enggak. Aku kadang jadi Prabowo.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Asbun ya.
0: Asbun. Asal bunyi emang.
1: Asal bunyi.
0: Bener banget asal bunyi. Tapi udahlah ya kita.
1: Apa namanya? Asbun kayak gitu ya.
0: Iya, sebenarnya seru, takutnya ya meskipun itu kamus besar netizen Indonesia,
1: itu bahasa
0: bukan
1: satir itu sebenarnya.
0: Iya, bukan bikinan orang prima ya. Ingat bukan. Ya, rekan prima semua Wong Reang, itu yang bikin netizen Indonesia.
1: Bukan MP3 ya.
0: Bukan MP3 pokoknya.
1: Jadi nanti misalnya dapat dari mana?

0: menghindari hal-hal atau sesuatu yang tidak diinginkan.
1: Sobat Ram Prima semuanya, bijak dalam menggunakan sosial media ya.
0: Betul banget, bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut yang sebenarnya mulut atau lidah ini kita tuh tajam banget.
1: Itu kadang suka Prabowo juga.
0: Kan suka asbun maksudnya asbun. Ya, suka asal bunyi. Enggak ditata dulu apa yang seharusnya keluar dari ya begitulah. Emang kadang kalau otak langsung berpikiran ini rasanya pengen langsung diucapkan gitu. Tapi jangan lah ya rekan Prima. Betul. Itu serem. Kita bahasnya serem-serem yang dari hantu aja deh ya.
1: Kita bahas yang astral-astral aja.
0: Yang astral-astral aja meskipun hantu sama manusia sebenarnya lebih serem manusia.
1: Betul. Hantu tuh paling merusaknya sesajen sih. Mentok-mentok sesajen. Tiba-tiba hilang aja.
0: Iya.
1: Kalau manusia ini semua hilang. Hutan hilang.
0: Jangankan hutan, rumah dari orang hutan juga hilang. Orang hutan sampai nangis, sampai pingsan. Ulah siapa? Ulah manusia.
1: Manusia tuh jahat. Baik lah, semuanya ada deh campur aduk.
0: Ada. Pokoknya
1: ada kayak campur ya.
0: Iya, padahal itu baik dari sengaja atau tidak sengaja. Ada aja kelakuan manusia yang ya gitulah ya rekan Prima. So buat kalian nih yang malam hari ini mau cerita-cerita horor versi kalian ya, versi anak sekolah atau mungkin kalian yang dengerin Disti dan juga Sahil udah masuk kerja atau baru-baru mahasiswa.
1: Biasanya mahasiswa nih zaman apa namanya tuh namanya kalau misalkan baru-baru masuk
0: mahasiswa PMB. Baru ya PMB, penerimaan mahasiswa baru biasa.
1: PMB ya?
0: Enggak, penerimaan mahasiswa baru. Iya, penerimaan mahasiswa baru biasanya udah ada sesuatu yang janggal nih. Entah
1: apa
0: itu di kosannya atau mungkin di gedung kampusnya.
1: Ya, biasanya mama-mama yang punya sixth sense ya.
0: Iya.
1: Dia langsung meraba-raba ini kantin pernah ada cutting yang begini.
0: Atau
1: enggak, cerita-cerita dari cutting.
0: Iya, cerita-cerita yang katanya dulu ini tuh bekas kuburan. Itu
1: udah berasa kayak sekolah aja, sekolah SD kan gitu kan.
0: Iya.
1: Cerita ini dulu bekas rumah sakit, bekas kuburan.
0: Dulu bekas kuburan, terus juga bekas kamar mayat nih yang kita tempatin sekarang itu kamar mayat, bekas pembandian mayat. Oh.
1: Tapi kok itu kenapa bisa sama semua ya?
0: Nggak tahu.
1: Heran,
0: iya ya? Begitulah ya cerita-cerita anak SD. Nah mungkin buat kalian yang mahasiswa baru gitu, udah dapat cerita horor dari kakak tingkat, boleh dong sini ceritain bareng Disti dan juga Sahil ya.
1: Betul. Kalian langsung chat aja nih ya di 0853 2189 9582, karena itu nanti kita bakal bacain juga Dis.
0: Betul banget.
1: Gitu. Jadi so buat rekan Prima nih yang udah di chat sama kating, halo deh atau apa nih?
0: Iya lagi benar banget. Biasanya alih-alih ospek gitu kan.
1: Tuh.
0: Ospek mintain nomor ini. Nanti kalau udah dapet, yuk dapet nilai A plus dari gua gitu kan.
1: Misalnya gini, minta tanda tangan kakak itu tuh.
0: Nah.
1: Kakak yang pakai slayer, kakak yang apa misal ketua.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostore Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostore bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostore Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Semuanya, itu tadi ada lagu dari aku JJ ya.
1: Aku Sahil.
0: Aku Sahil, aku Disti. Ada lagu dari aku JJ, ceritanya jatuh cinta.
1: Ini lagu viral banget karena dia ngeviralin dirinya sendiri sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Pakai lagu ini.
0: Sebenarnya aku JJ itu dia ada dari lama
1: sih. Lama sih.
0: 2024 atau 2023 gitu.
1: Sempat viral juga lagu yang sebelumnya apa ya?
0: Aku JJ nih, sempurnanya JJ aku. Bukan.
1: Hambalang atau apa, pokoknya ada.
0: Iya, pokoknya
1: ada kakak-kakaknya aja. Aku lupa. Itu juga enak sih dengernya, aku lupa namanya.
0: Iya. Sebenarnya aku JJ tuh banyak lagu-lagunya, cuma kita yang enggak masuk genrenya gitu ya agak asing gitu ya sama lagu-lagu dari aku JJ.
1: Oh, Aramsa.
0: Terus di viralin lagi sama lagu yang Lihat Kebunku. Benar. Kalau
1: dengan
0: lagu itu viral kan karena aransemennya hampir sama kayak lagu zaman kita kecil dulu.
1: Iya,
0: kan.
1: Yang lagu Lihat Kebunku Penuh dengan bunga
0: gitu.
1: Yang tadinya seneng fun gitu kan. Ini jadi kayak titik dewasa anak-anak tahun 2000-an.
0: Iya, titik dewasa anak-anak tahun 2000-an yang mana lagunya lagu happy ini jadi sedikit
1: mellow,
0: terus gitu. Juga
1: Aikira nih lagu aku jejen yang Lihat Kebunku. Aikira itu cuman sekedar apa ya? Kayak cover-coveran anak-anak TikTok aja gitu. Aikira gitu karena emang liriknya bersama ya. Terus kayak nadanya juga sama, cuman aransemen yang beda gitu.
0: Iya, beda.
1: Kayak Lihat Kebunku.
0: Gitu. Beda, cuman sama. Padahal kita dulu pas masih kecil 2000-an tuh masih merasakan kesenangan anak-anak kecil.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Sekarang seneng juga,
0: tapi udah beda vibesnya. Kayak senengnya tuh masih ada, tapi ada sedikit beban juga. Gimana ya?
1: Beban hidup gitu ya.
0: Benar banget. Nih.
1: Enak juga hidup.
0: Kita bersapa-sapa dulu kali ya buat rekan prima kita Wong Reang yang ada di TikTok. Udah ada Aji nih dari Pacitan. Hai Aji.
1: Halo Aji.
0: Ada Kanano Vespa juga yang katanya selalu monitor dari Karang Ampel.
1: Buset, Tor Monitor.
0: Ada dari Purwakarta nih yang selalu hadir juga. Buset. Dengan gift-giftnya. Ada bunga mawar.
1: Kang Iman.
0: Itu
1: kayaknya yang belakang
0: mawar.
1: Gak usah deh.
0: Iya. Yang belakang kayaknya
1: belakang
0: gak usah
1: ya.
0: Ada Kang Iman, ada Bang Novi juga. Ada Kak Chandra. Apa kabar Kak Chandra?
1: Halo,
0: long time no see ya kita ya.
1: Kak Chandra yang salah satu fans kita yang pernah kesini.
0: Betul, Kak Chandra. Buset Hams. Ada juga Mekana itu ha. Yes. Dan setelah ini Disti mau play request lagu dari Aji nih. Aji
1: apa?
0: Katanya pengen request lagu Tulus yang Teh Hijau.
1: Ya, mohon maaf nih. Sekarang panas. Panas banget ya. Kita biasanya minum es teh manis.
0: Iya, minum es teh manis. Tapi untungnya teh hijaunya udah kita seduh, jadi
1: iya,
0: bisa lah kita play.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri dari Bandung. Aku mau rekomendasi lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas, karena cocok nih di keadaan kayak gini. Dan jangan lupa dengerin lewat Prima FM indramayu.com. Sampai jumpa.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir iOSTOR Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di iOSTOR bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. iOSTOR Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dan ini juga requestan lagu dari Kak Senja yang ada di Austria sana. Barusan cerita nih kata Kak Senja. Jadi gamon.
1: Kok gamon?
0: Iya.
1: Berarti dia ini udah putus.
0: Nah, enggak tahu tuh. Kemarin putus balikan lagi.
1: Nah, ini putus lagi.
0: Kayaknya bakalan putus lagi soalnya tadi bilang si dia bikin gara-gara, bikin masalah lagi katanya.
1: Nah, kan. Tadi katanya enak.
0: Masakannya karena kan chef ya di mana?
1: Prancis.
0: Di Prancis, Kak.
1: Kok sendirinya di mana? Austria?
0: Iya, Austria.
1: Austria.
0: Kak, kita sebutlah Smurf ya, soalnya panggilan sayangnya Smurf.
1: Oh, Smurf.
0: Iya. Tahu kartun Smurf?
1: Heeh, nah, tahu.
0: Yang warna biru itu, dia kan pendek. Nah, Kak Senja manggil Kak ini Smurf karena dia itu pendek katanya.
1: Oh my god.
0: Oh my god.
1: Kayak ini ya, kayak cowok normal Indonesia 165-an gitu ya?
0: Iya, kayaknya gitu deh 165 atau mungkin 160 yang sepantaran ai.
1: Oh iya, 160.
0: Iya, ai 160. Dan lagu Padi Tempat Terakhir ini katanya itu lagu pertama di Kak Senja di konfesin sama si Smurf itu.
1: Oh my god. Kak Smurf kalau manggil Kak Senja apa dia?
0: Nggak tahu tuh. Apa? Harusnya tinggi. Soalnya Kak Senja
1: jangkung,
0: kan
1: jangkung.
0: Jangkung.
1: Ya? Orang Sunda banget gitu. Kalau misalkan lihat orang tinggi pasti dipanggilnya jangkung.
0: Jangkung. Iya. Jangkung. Atau enggak tiang listrik.
1: Iya, itu tiang listrik banget tuh.
0: Tiang listrik
1: kenapa
0: banget.
1: Sih tinggi banget. Makan tiang listrik ya pasti ya.
0: Iya.
1: Selalu kayak gitu.
0: Padahal makannya selalu kacang pendek yang kacang panjang yang dipotong-potong jadi pendek.
1: Aduh, meskipun udah pendek tetap aja namanya kacang panjang.
0: Iya, lagi benar banget. Dan rekan Prima semuanya, selamat malam nih buat kalian yang baru bergabung ya di live TikTok Prima FM. Ada tadi satu rekan Prima yang baru tahu, oh ternyata Radio Prima punya TikTok ya.
1: Punya lah. Makanya nih rekan Prima semua langsung sertanya di TikTok, cari namanya Prima 95,8 FM.
0: Betul.
1: Ini udah kita paling atas dah. Di situ ada konten-konten kita, ya kan? Pokoknya kita kalau di TikTok tuh KDM banget dah.
0: KDM banget pokoknya ya, merakyat banget.
1: Merakyat.
0: Terus juga banyak konten-konten yang baru. Dan kalian ingat ya, kita bukan cuma punya TikTok.
1: Kita ada
0: punya
1: Facebook.
0: Betul.
1: Kita punya Instagram. Kita punya YouTube.
0: Yes, benar banget.
1: Kalau kalian cari YouTube-nya, cari aja Radio Prima 95,8 FM Indramayu.
0: Betul.
1: Kalau Facebooknya di Radio Prima FM
0: Radio Prima FM Indramayu gitu guys. Dan mungkin buat kalian yang di TikTok atau yang lagi dengerin di sama Sahil di MP3 hari ini yang lagi di jalan gitu kan, mau cerita horor mengingat sekarang hari Kamis gitu ya. Hari Kamis tuh udah gak jauh-jauh dari cerita-cerita serem, cerita-cerita horor gitu. Boleh kalian cerita aja bareng Disti di sini. Atau yang mau request lagu juga boleh banget sebelum kita berakhir ya.
1: Sebelum kita berakhir ya, maksudnya gimana nih? Kita ada di bawah kuyang atau gimana?
0: Ya, di bawah kuyang. Kalau ngomongin kuyang, kuyang yang ada di Kalimantan kayaknya udah gak ada kabar sih.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Udah kayaknya badannya kan kebuka banget ya dia.
0: Iya.
1: Terus asapnya tebel. Udah mah dia enggak bisa pakai masker, tangannya enggak ada. Itu dia udah lebih dari rokok tuh kayaknya.
0: Kayaknya udah gosong sih.
1: Gosong.
0: Udah menyatu dengan tanah kayaknya. Wah, boleh nih buat kalian yang mau cerita horor versi kalian ya. Atau ada yang lagi mahasiswa baru atau kerja di tempat baru, punya pengalaman horor, cerita horor, baru juga kerja sebulan dua bulan udah dapet hal-hal yang mistis gitu, boleh kalian ceritain aja ya di WhatsApp kita di 0853-2189-9582. Ini ada lagu And Now featuring Ariel Sumana, Sesi Potret dan juga Raimlot Ikro, requestan lagu dari rekan Prima semuanya yang ada

0: Welcome back to Kamis Horror buat rekan Prima semuanya.
1: Kita bakal bacain WhatsApp horror yang dikirim sama Wong Ren.
0: Betul,
1: rekan Prima semuanya.
0: Rekan
1: ya.
0: Prima semuanya ya. Karena biasa kalau hari Kamis itu kita kayak emang bawaannya horor aja sih.
1: Ya enggak tahu kenapa ya, hari Kamis tuh identik dengan horor.
0: Identik dengan horor.
1: Kayak malam Jumat tuh kenapa horor ya? Kenapa enggak kayak Minggu horor?
0: Minggu horor.
1: Malam Minggu juga bisa horor juga kan?
0: Iya.
1: Cuma kenapa harus?
0: Itu cuma ada di Indonesia aja.
1: Iya sih.
0: Kalau di luar negeri itu
1: enggak ada ya. Halloween doang paling.
0: Halloween.
1: Untuk Halloween itu kan setahun sekali.
0: Iya, setahun sekali.
1: Nah, kita setiap pekan.
0: Nah,
1: malam Jumatnya ya.
0: Horornya kita setiap pekan. Selain setiap pekan juga setiap tahun.
1: Setahun ada apa?
0: Pas hari lagi tahun baru Hijriah.
1: Oh,
0: Muharram. Sawal ya kalau enggak salah ya.
1: Sawal ya.
0: Pas
1: sawal.
0: Lagi enggak Sawal mah.
1: Sawal kan awal bulan. Jadi pergantiannya.
0: Ini tahun-tahun horor tuh ada di bulan-bulan orang Jawa. Aduh, lupa lagi namanya ya. Pokoknya itulah. So, ini ada cerita horor nih dari rekan kita dan kebetulan dia cowok. Kalau tadi kita bahas mahasiswa baru, dia juga mahasiswa baru kampus IT yang ternama di Jakarta.
1: Jakarta tuh emang banyak horornya sih. Entah itu dari gedung, ya kan, gedungnya kosong bertingkat, sampai kampus pun ada.
0: Nah itu. Jadi kita sebut dia namanya
1: Age.
0: Age ya, emang panggilannya Age sih. Gak tahu nama panjangnya siapa nih. Jadi si Age ini kuliah malam di sebuah kampus IT ternama di Jakarta. Kuliah malam itu sebenarnya bukan pilihan gaya hidup, tapi konsekuensi dari jadwal kerja. Karena jadwal kerjanya itu pagi. Terus di kampus yang sama. Versi kalau kita itu tendik kayaknya.
1: Oh, dia dikerja di kampus itu ya?
0: Iya, dia kerja di kampus itu.
1: Jadi kayak pembantu operasional gitu ya? Institut.
0: Jadinya si Age ini kayak masuk ke kategori mahasiswa spesial katanya.
1: Karena kampus otomatis ngatur seluruh kelasnya itu berdasarkan jadwal dia.
0: Sementara nih ya, biaya yang si AG bayar ini tetap biaya kuliah reguler. Yang mana kalau mahasiswa spesial itu seharusnya agak sedikit
1: tinggi
0: ya, dan sedikit pricey gitu.
1: Betul. Kalau bisa dibilang tuh kayak kelas karyawan sama kelas reguler.
0: Benar.
1: Pasti beda harganya.
0: Beda ya. Nah, baru sekarang si Age ini sadar kalau harganya ternyata beda.
1: Katanya cukup tahu aja deh. YTTA.
0: YTTA.
1: Nah, jadi si Age ini malam-malam itu kelas waktunya kelas praktikum. Katanya gini, memang yang dijadwalkan paling akhir biasanya praktikum. Namanya praktek, kampus aku nih tetap mau tampil keren. Biasa. Ya meskipun di lab komputer kami wajib pakai jas putih biar ala-ala laboratorium kimia.
0: Meskipun IT ya, meskipun IT tetap pakai jas putih ala-ala laboratorium kimia. Anak biologi banget nih, anak IPA banget nih.
1: Jangan lupa masker ijonya.
0: Iya, masker ijonya jangan lupa ya.
1: Karena memang si Age ini anak IT. Dia sekolah di salah satu kampus IT terbaik di Jakarta.
0: Betul. Nah, kejadiannya ini di toilet lantai 6. Posisi toilet itu ada di ujung gedung. Dan lantai 6 itu hampir bisa dilihat tuh sepi banget. Cuma ada 2 kelas yang aktif di lantai 6.
1: Dan dulu
0: sempat beredar gosip kalau toilet yang ada di lantai 6 ini berhantu.
1: Oh my god. Bahkan kata Kak Agi sendiri, kalau beberapa hari sebelumnya itu temennya ngalamin kejadian horor. Tapi ceritanya lain waktu aja.
0: Oke deh, berarti ini sekarang fokus sama ceritanya si Age ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan terus?
1: Terus kata gini, kan si Age bilang waktu terus berjalan, kan suasana mulai rame di kelas, dan mahasiswa-mahasiswi calon programmer ini lagi aktif-aktifnya, Bun. Nih, di depan komputer, ya kan, di depan keyboard, lengkap plus jas putih yang disuruh pakai tadi.
0: Oke.
1: Ya kan, yang ngajar udah selesai kasih materi gitu kan. Tinggal praktek aja. Biasa kan ngasih teori dulu baru praktek kalau IT tuh kan. Nah, si AG ini kebelet, ya kan. Akhirnya dia berkomunikasi kan dengan alam.
0: Hah? Gimana?
1: Dia berkomunikasi dengan alam.
0: Dia berkomunikasi.
1: Lalu dia pergi ke toilet.
0: Ada panggilan alam.
1: Panggilan alamnya tuh ya.
0: Iya, panggilan alamnya ya. Yang mana di toilet lantai 6 itu katanya kan gosipnya berhantu.
1: Iya.
0: Dia berusaha untuk memberanikan diri nih ya, memberanikan diri untuk ke toilet itu. Sebenarnya sempat ragu sebelumnya si AG ini. Ingat gosip-gosip yang beredar di mahasiswa-mahasiswa.
1: Iya, betul. Tadinya sih si AG nih mau ya udah tahan dulu gitu. Atau mungkin maksimal-maksimalnya tuh mau pakai botol minum.
0: Nah, itu. Cowok.
1: Enggak sih.
0: Tapi
1: kenapa ya? Enggak tahu kenapa ya? Kayak menjadi ini loh, apa namanya, sebagai standar gitu. Kalau misalkan kebelet nih, udah pakai botol minum aja, pakai botol air mineral aja. Kenapa ya?
0: Gak tahu tuh, itu emang udah dari zaman nenek moyang gak
1: iya,
0: sih?
1: Iya, kayaknya
0: seharusnya
1: sih.
0: Ya. Tapi dengan rasa ngantuknya si AG ini, apalagi dia sambil kebelet, akhirnya AG gak punya waktu lagi. Dia udah langsung kebirit lah, ibarat ke toilet. Kakinya juga sempet berhenti di depan belokan ke lorong toilet gara-gara gosip angker itu. Tapi rasa kebeletnya langsung nyadarin si AG ini buat bilang, udahlah, gue keluarin di sini aja nih.
1: Kacau sih kalau
0: udah takut ya pasti
1: semua udah pasti nggak bakal ini diterabas. Karena saya juga pernah, Lis, saya keinget. Jadi saya kebelet juga, sama-sama kebelet.
0: Oke.
1: Jadi dulu tuh di kampung saya, kan dia kamar mandi di luar banget tuh ya. Nah, posisi rumah nenek saya itu di paling bawah banget. Jadi kan kayak Gunung Kidul kan.
0: Iya.
1: Kan gunung-gunung gitu. Jadi tau gak, kalau ada rumah kan ada yang suka turun banget gitu kan. Terus ada yang naik banget, yang di atas, di bawah gitu. Nah, posisi rumah nenek saya ini paling bawah, tapi kamar mandi juga ke bawah, ikut ke bawah lagi gitu. Jadi kayak terpisah gitu. Nah, di situ saya itu gak pernah yang namanya tuh kencing di situ. Pokoknya kalau mau kencing malam-malam, kalau bisa ditahan dulu.
0: Saking takutnya.
1: Karena emang bergelap banget. Ya namanya juga kampung ya.
0: Kampung ya.
1: Sama, akhirnya ya udah waktu itu aku beraniin diri buat terabas.
0: Nah, ini cerita dari AG masih panjang. Dan buat kalian yang penasaran sama kelanjutan dari cerita AG gimana di dalam kampus IT yang ternama di Jakarta itu, oke, kalian dengerin terus MP3 selalu, karena malam hari ini kita fokus di cerita horornya AG.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Dan Prima semua, hadir ya Diary MP3 di hari Kamis ini. Meskipun tadi kita setengah membaca cerita horor dari KAG yang ada di Jakarta, kita juga bakalan baca cerita, lebih tepatnya curahan hati dari Kak Chandra yang sama-sama ada di Jakarta.

Sepertinya kalau Disti baca sekilas, kayaknya Kak Chandra sedang jatuh hati dengan seorang wanita.

saat indah bersamamu kasih. Tanpa tahu aku ada di mana. Kau rangkul aku dalam sepi, mengingat segala semua tentangmu. Aku berharap selalu kau di sini, menemani aku yang lelah ini. Kuharap engkau setia di sini, menanti aku sampai ke ujung sana. Denganmu aku merasa bahagia. Cinta yang selalu ada untukmu. Sayangku, coba dengarkan diriku. Aku hanya ingin bersama denganmu.

aku dalam setiap langkahmu. Berjuang untuk melewati semuanya tanpa tangis, air mata, dan sebuah drama. Di sini denganmu, hanya denganmu. Tak ada lagi kisah yang lainnya. Diriku sudah tertuju pada dirimu, yang akan selalu menemaniku, dan denganmu aku bahagia selalu. Itu puisi indah ya, dari Kak Chandra yang ada di Jakarta Pusat. Dan benar yang tadi Disti bilang, ternyata Kak Chandra sedang jatuh hati dengan seorang wanita. Karena setelah ini dia juga ingin request lagu Putih Band yang judulnya Bersamamu. Oke, untuk Kak Chandra, spesial lagu ini diputerin untuk Kak Chandra dan juga seorang wanita impianmu.

0: Ada bisa.
1: Kalau udah dengar background yang horor ini, kita pasti merinding sampai ke rambut-rambut.
0: Bulu kuduk kita berdiri semua.

0: Urinoir.
1: Iya,
0: apa nih urinoir?
1: Urinoir itu yang kencing tapi yang berdiri.
0: Oh,
1: itu yang urinoir.
0: Itu apa maksudnya, alat?
1: Enggak, itu tempat kencing.
0: Oh, tempat pipis. Nah,
1: tempat pipis.
0: Oh,
1: kecuali okay. Kan ada yang berdiri, ada yang di tembok, ada yang
0: di botol tadi ya.
1: Nah, ya. Tapi iya, kenapa ya? Cuma ada di tembok ya. Heran aja juga. Tapi ayo seumur hidup jarang di situ loh. Enggak pernah bahkan.
0: Yang di urinoir?
1: Iya, urinoir enggak pernah.
0: Oke. Okay.
1: Yang di tembok kayak nyender tuh enggak sih, kayak tengkurap.
0: Oh, gitu. Karena si AG itu enggak mau ada yang tiba-tiba nyolek dari belakang.
1: Betul.
0: Makanya dia pakai urinoir.
1: Enggak pakai urinoir.
0: Enggak pakai urinoir.
1: Kalau urinoir tuh di tembok, jadi kayak ada 1 2 3 4 tanpa sekat.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Nah, terus
1: baru tahu.
0: Baru tahu.
1: Iya, makanya masuk.
0: Enggak boleh dong.
1: Enggak oh, boleh. Makanya gak coba boleh. Cari aja di Google cari urinoir, coba yo cari biar kebayang gitu. Karena emang ini toilet urinoir yang berdiri.
0: Oh gitu. Iya, ini namanya urinoir.
1: Sekatnya cuma dia udah seadanya.
0: Oke.
1: Kita bisa ngobrol kayak, "Bang, dari mana, Bang?"
0: Oke, kita lanjut lagi ya. Karena si AG ini enggak mau ada yang tiba-tiba nyolek dari belakang. Akhirnya si AG ini nyelesain acara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, katanya. Udah kayak
1: proklamasi.
0: Iya,
1: ya,
0: kayak. Udah kayak proklamasi ini. Udah kayak lagi manggung gitu acara ya. Sesekalinya dia ngelihat ke atas bilik, takut tahu-tahu ada yang nongol dan bisa langsung langsung
1: si AG semprot
0: mumpung aliran masih deras.
1: Ya ampun si Agi ini tau gak sih, kencing kalau misalkan deres berarti dia udah nahannya lama.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Iya. Bener ya. Gak cewek gak cowok ya.
1: Iya sama. Dan perasaan si Agi ini juga ngerasa ada yang salah sama toilet yang dia kencingin ini nih.
0: Ah ya. Oh, oke.
1: Okay. Kata si Agi, tapi ya udahlah. Si Agi ini akhirnya cuekin aja. Dan mungkin itu cuma perasaan dia aja. Gitu, akhirnya dia udah biasa ya kan, perasaannya juga udah diabaikan gitu. Sekali lagi diabaikan, gak ngaruh sama sekali.
0: Gak ngaruh ya kata dia. Dan untungnya bisnis yang katanya dia bisnis nih ya, selesai dengan lancar. AG pun happy dan keluar dengan cuci tangan. Tapi tiba-tiba pintu bilik paling ujung terdengar suara pintu kebuka. Gak ada suara ceklek pintu sebenarnya. Pintunya langsung kebuka aja gitu, kayak gimana sih suara pintu yang kebuka?
1: Gitu. Dia kalau tapi aku juga jarang loh dengar. Tapi yang suara kayak gitu itu biliknya tuh dia. Yang dari plastik itu.
0: Atau enggak pintu kayu yang berat banget.
1: Iya betul. Nah itu dia ya.
0: Kepalanya si AG ini tiba-tiba mematung untuk nyuruh nengok. Tapi si hatinya, lebih tepatnya hatinya tuh kayak nyuruh nengok si AG. Tapi otak bilang, janganlah, udahlah gak usah nengok-tengok.
1: Akhirnya si AG ini cuma lirik-lirik manja aja nih.
0: Lirik-lirik manja.
1: Yeah, dia cuma lirik pelan gitu kan. Dari ekor matanya yang ternyata dia lihat ada sosok pakai baju putih panjang, rambut panjang. Nih si hantu ini berdiri ya kan. Berdiri di pintu tersebut. Dan si AG dia diem matung di situ.
0: Kan kayaknya dia mau menyaingi si setannya deh.
1: Sama-sama diem. Jadi kayak hantunya juga ngeladenin. Ayo, lamaan mana nih? Gitu kan?
0: Atau enggak, sereman siapa nih mukanya? Sereman siapa nih hatinya? Gitu kan? Terus.
1: Akhirnya si AG ini ngelihat dan ngerasain kalau sosok itu tuh melotot ke arah dia. Akhirnya dia langsung lari.

0: keluar dari toilet dan masuk ke kelas, duduk, ya kan, huh? Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, huh? Supaya sosok itu gak ngikutin dia ke dalam kelas. Karena doanya nih, Dis, karena doanya kurang khusyuk, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, pintu kelas itu tiba-tiba dibuka sangat kencang. Dok, gitu kan?
1: Langsung sampai kegebrak gitu.
0: Kegebrak. Ya kan? Dan di situ, ya kan, di pintunya berdiri sosok jubah putih, rambut panjang, muka merah, kepalanya celingak-celinguk, kayak nyari si Age.
1: Kayak seolah-olah si hantu tuh kayak nyari mangsa gitu ya,
0: iya.
1: Mana nih yang bisa gue culik,
0: kan.
1: Mana nih yang bisa gue jahilin, kata si hantu,
0: iya.
1: Itu
0: semua orang yang ada di kelas tersebut ngeliatin sosok ini. Begitu si sosok ini ngeliat si Age, dia langsung berjalan sangat kenceng banget ke arah Abe sambil bisikin, lo ngapain tadi di toilet cewek? Damn. Age, lu saking paniknya lu salah toilet ya, Age.
1: Ini plot twist banget ya. Ini plot twist banget ya.
0: Yang
1: I kira bakalan kuntilanak gitu yang datang buat ngegebrak atau gimana. Ternyata cewek, emang bener cewek yang datang.
0: Age, pantes dia diem ya, Ge. Dia juga takut sebenarnya, Ge, sama lu, Ge. Ya kan, dia takut karena lu cowok masuk toilet cewek, lu takut ceweknya itu hantu.
1: Astaga. Nah, soalnya kan tadi dia bilang dia nggak mau pakai nggak mau pakai urinoir itu.
0: Iya. Lah, tapi kok di toilet cewek ada urinoir ya?
1: Dia kan bilang nggak mau pakai urinoir dan dia masuk ke bilik yang nggak ada urinoirnya.
0: Di toilet urinoir itu ada di toilet cowok.
1: Iya, tapi dia tadi bilang nggak mau pakai urinoir, datangnya ke ruangan yang nggak ada urinoir, bilik itu.
0: Oke.
1: Ya ampun, ini sih gak habis thinking sih. Sejujurnya udah ada rasa deg-degan, merinding gimana gitu. Ternyata yang datang cewek, literally cewek. Woi, lu ngapain datang?
0: Aduh, Age.
1: Untungnya si Age gak ngelihat ada cewek loh di dalam situ loh.
0: Untungnya
1: yang ngeliat sih,
0: ngeliat dia pakai ekor mata doang.
1: Ekor mata.
0: Lagi cewek juga ngapain gitu kan? Pakai baju putih. Aneh-aneh banget.
1: Aneh-aneh aja nih. Well, rekan Prima, itu dia ya cerita horor dan juga kocak banget cerita horor lucu versi Age. Dan mungkin buat kalian yang punya cerita horor nih, boleh banget ya cerita di MP3 senggol-senggol kali ya.
0: Betul, kalian ceritain sendiri aja ya, kan, pakai versi kalian, mulut kalian, gunakan suara kalian di Prima sebelum suara kalian dibungkam.
1: Betul banget. Karena setelah ini ada requestan lagu nih dari Kak Dion, apakah Doni, yang request lagu Ungu, Seventeen, Menemukanmu. Dan kalau tadi Disti udah play requestan lagu dari Kak Chandra, Putih Bersamamu, and then The Massive, Merindukanmu, Noah, Cinta Bukan Cinta Bukan Dusta. Ini Noah, Cinta Bukan Dusta, requestan dari Kak Dewi loh.
0: Kak Dewi?
1: Iya, tebak Kak Dewi dari mana?
0: Dari Anjatan.
1: Salah, Kak Dewi itu dari Situ Raja.
0: Oh, Situ Raja tadi.
1: Situ Raja yang tadi. Mungkin kalau kita ingat Situ Raja tuh gak asing sama Situ Raja, karena di Situ Raja dulu sempat viral katanya ada
0: Waduk Cipancuh.
1: Bukan. Ada pocong.
0: Pocong.
1: Iya.
0: Itu cerita dari siapa sih?
1: Cerita dari James.
0: Oh, James. Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Itu.
0: Iya, ingat. Oh, yang ini ya. Yang tanah kosong.
1: Tanah kosong. Bisa datang ke sini aja.
0: jadi lucu ya kalau James kalau denger, boleh dong James cerita horor kamu. Soalnya kamu kalau cerita horor kayak berasa bacain adlib kita.
1: Kita lagi baca iklan ya.
0: Kayak baca iklan.
1: So buat kalian nih yang mau cerita di MP3 senggol-senggol versi horor, boleh banget ya. Langsung aja telepon WhatsApp Rina, WhatsApp Prima berapa nih Sahil?
0: Di 0853-2189-9582.
1: 82. Ada lagu spesial nih buat kalian. Ada lagu Ungu featuring Andin Saat Bahagia dan juga Seventeen Menemukanmu.

0: ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
0: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kep?
0: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
0: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
3: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. 95,8

0: Ngantuk nih berkelas.
1: Yo, balik lagi di program yang paling
2: kece, yang paling jedas, yang paling keren abis, yang paling wah, paling top number one in Indramayu.
0: Desimnis aku kibas.
2: This is MP3 Senggol Senggol.
1: Benar banget, MP3 Senggol Senggol. Welcome back to
2: MP3 Senggol Senggol.
1: Yes, kembali lagi untuk menemani rekan prima semua yang ingin telpon-telpon ya, yang ingin cerita horor atau cerita apapun itu, kita dengerin.
2: Boleh, seperti biasa kita absen-absen dulu rekan prima nih yang
1: absen,
2: ada di TikTok.
1: Ada siapa aja, Sahil?
2: Ada Kak Sky, kata ada Ang Tablo, ada Ang Indra. Ang kan namanya?
1: Kakak Indra itu dari Malaysia. Oh enggak, dari Indramayu, dia kerjanya di Malaysia.
2: Oh gitu. Kalau cowok tuh Nang ya?
1: Nang berarti masih muda. Kalau Ang Mas.
2: Oh, Ang. Ang Bams. Senyum. Kakak Yusuf, Kak Virgo, Kang Ilyas, okay. Kang Nano Vespa,
1: dari Karangampel.
2: Ayahnya Adisti. Terus Kang Ali.
1: Ada Kang Ali.
2: Kang Ali ada. Wah, pokoknya banyak banget deh. Jadi buat rekan prima nih yang mau ngeliatin wajah Adisti yang cantik paripurna ini, kalian bisa langsung ke live TikTok kita di Prima 95.8 FM Indramayu. Katanya gini,
1: apa?
2: Kakak, tetap salam buat kakak lagi yang bertugas malam ini, dan spesialnya buat dia di Kepulauan Selayar.

0: 0853 2189 9582.
1: Berasa ini ya, berasa kayak nawarin perabot
0: gayungnya.
1: Kata Kak Disti, masih ingat nggak aku dari mana?
0: Aduh, Ang Tablo dari Sindang nggak sih? Aduh, dari mana ya Disti, lupa lagi. Oke, kalau masih belum ada WhatsApp telepon yang masuk, Disti play dulu ya requestan lagu dari rekan Prima kita. Ada yang request nih, katanya pengen diputerin lagu Feby Putri dong yang Runtuh. Gas, langsung aja kita puterin nih. So buat kalian boleh banget yang mau request lagu MP3 senggol-senggol, langsung telepon aja.
1: Betul, ini lagu buat biar kalian tenang aja sih.

0: Ini berkelas.
1: Azik, itu dia requestan dari
2: Kak Virgo. Benar, Febu Putri runtuh.
1: Kenapa sih Kak? Kenapa? Pas ada apa? Kakak mau dunia ini runtuh atau gimana?
2: Jangan
1: gara-gara
2: dong.
1: Lihat kebakaran hutan yang ada di Kalimantan gak padam-padam.
2: Aduh, mungkin nih apa mungkin mau ulang tahun, makanya berasa kayak ya ampun umur aku udah segini. Apakah sebaiknya aku menghilang aja dari bumi ini karena Pak enggak jadi.
1: Karena Pak siapa? Prabowo.
2: Mungkin dong.
1: Bukan ya. Emang okay. Didi ulang tahunnya kapan?
2: Virgo harusnya ini.
1: Virgo itu sekarang berarti?
2: Iya, akhir bulan Agustus sampai tanggal 22 September.
1: Loh, kok banyak banget ya?
2: Karena satu bulan.
0: Ku kasih bisik.
2: Oke, ini udah ada WhatsApp yang masuk nih. Coba kita angkat dulu.
1: WhatsApp atau telepon?
2: WhatsApp, telepon.
1: Aduh, telepon gak dibales, WhatsApp gak diangkat gitu ya maksudnya ya.
2: Sapa dan Sahil, halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Indra Mayu.
2: Dan Indra Mayu. Kak Indra Mayu
1: nih, pasti Kak Indra Mayu yang sedang di Malaysia nih.
3: Di Malaysia ya.
2: Gimana Kak Indra di Malaysia?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak ya. Indra, info dong, itu jerebu sampai ke Malaysia beneran? Aku mau nanya aja sih.
3: Iya, Malaysia.
1: Oh, beneran?
3: Malaysia.
2: Berarti siapa namanya ini, Kak Indra? Kak Indra terdampak asapnya, kena juga.
3: Ini sini masih jauh kok. Kalau asapnya itu masih di daerah Johor sama Sabah Sarawak itu kena.
1: Tapi emang tebel banget
3: Sabah,
1: segitu ya?
3: Sarawak kena, iya.
1: Oh, tebel banget sampai ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Malaysia berarti ya?
3: Iya, betul.
1: Tuh kan. Emang beneran parah jerebunya, bukan karena media sosial doang.
2: Iya, emang Kak Indra di bagian mana Kak Indra?
3: Saya di Selangor.
2: Selangor ini ya nggak gitu kena banget ya asapnya.
1: Selangor tuh dia yang dekat Singapura ya berarti ya?
3: Iya, kalau Johor kan berbatasan Singapura, kalau Selangor itu kan dia kan masih jauh lah sama masa jauh sama Singapura masih jauh.
1: Yang di satu pulau Kalimantan tuh namanya pulau apa? Sarawak?
2: Sabah ya?
3: Sabah masih jauh perbatasan sama Kalimantan.
2: Kalau yang satu pulau dengan Kalimantan itu daerah bagian Malaysia bagian mana tuh, Kak Indra?
3: Sabah Sarawak. Terus sama Batam itu dia kena juga. Batam Kepulauan Riau tuh kena juga.
2: Itu tuh, ya ampun. Ya ampun, ya. Risti sebagai warga negara Indonesia kayak pengen banget say sorry ke mereka, jujur Li. Meskipun ya, itu bukan ulah kita ya. Kayak merasa bersalah gitu. Kejadiannya di Indonesia terdampaknya sampai ke luar negeri.
1: Sampai ke Brunei, ke
2: Malaysia, ke Filipina.
1: Oh, Filipina juga? Wow, berarti luas banget ya?
2: Nah.
1: Luas banget ya?
2: Luas banget.
1: Tapi katanya sih ya, itu cuman parahnya di media sosial doang,
3: asapnya
1: Kak Indra.
3: Sampai ke Pekanbaru Riau juga masih kena itu. Pekanbaru Riau masih kena juga. Ke Batam tuh kena juga asapnya itu.
2: Batam kena juga.
1: Batam, berarti jauh banget ya ini ya cakupan.
2: Kepri. Iya. Wow. Sehat deh.
1: Kak Indra boleh senggol-senggol siapa deh Kak Indra? Boleh senggol-senggol Prabowo,
2: tapi sebelum senggol-senggol, request lagu enggak nih Kak Indra?
3: Request lagu Yakinkan Aku Menjemputmu.
2: Yakinkan Aku Menjemputmu. Coba ya, kita cari dulu. Ya sayangnya belum ada nih Kak Indra, Yakinkan Aku Menjemputmu.
3: Kalau enggak ada ya apa namanya tuh? Ini
1: apa tuh?
2: Tip X, oke. Tip X yang apa nih?
3: dekat itu for TX yang river.
2: For river.
1: River.
2: Tunggu, TX river. Sejak kapan?
3: JKT48.
2: Oke, River.
1: Aku taunya emang beneran JKT48 loh. Karena di telinga aku tuh tadi dengernya TipX.
2: Di sini dengernya juga TipX. Oke, single-singlenya Kak Indra.
3: Singlenya buat semuanya aja lah, buat grup Prima semuanya. Semoga terlalu dibakar rezeki.
2: Amin. Gajian
3: belum.
1: Nanti ya kak.
2: Nanti ya.
1: Nanti kita gajian.
2: Kak Indra nggak mau senggol-senggol siapa gitu?
1: Iya gitu. Bilang-bilang kalau misalkan.
3: Terus sama buat siapa nama itu yang?
2: Sahil.
3: Bang Abi.
2: Bang Abi
1: yang Rosisir.
3: Udah lama nggak pernah. Gak pernah lihat Prima, soalnya kan lagi kerja gitu. Balik malam, balik pagi gitu.
2: Oke.
3: Pulang pagi.
1: Iya. Udah kayak armada ya.
2: Iya, pergi pagi, pulang pagi. Nah, senggol-senggolnya gitu. Untuk siapa gitu? Untuk, karena kan di daerah untuk Kalimantan.
3: Untuk apa namanya? Dani Asti apa?
2: Oh, Dani Asti.
3: Oke,
2: untuk Pak Dynasty. Oke, nggak ada pesan-pesan nih untuk warga negara Indonesia stay healthy atau untuk tenaga-tenaga yang mengupayakan untuk tidak ada lagi kebakaran atau oknum-oknum yang mengakibatkan kebakaran ada gitu, nggak ada kata-kata untuk mereka nih, Kak Indra.
3: Yang itu kan kalau bisa kan jangan apa depan pohon sembarangan lah seperti itu. Kemudian kan nanti depan pohon sembarangan kayak penebangan liar.
1: Ya udah. Kemudian langsung kan.
2: Iya.
1: Baru ngomong sebentar langsung.
2: Aduh, betul. Ya Allah.
1: Oke deh buat rekan Prima.
2: Oke
1: thank
2: deh.
1: You banget ya.
2: Ya thank you ya buat Kak Indra ya. Saya selalu Kak Indra. Nanti di requestan lagunya segera di Steve Play. Kak Indra masih ada kah? Yes.
1: Iya udah.
2: Iya kayaknya udah nggak ada ya. Ya?
3: Oke.
2: Thank you Kak Indra. Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Terima kasih Kak Indra. Oke, dan rekan Prima sepertinya itu MP3 single-single terakhir ya. Karena ini udah masuk menit ke 13. So, Disney play dulu requestan lagu dari rekan Prima. Ada Judika nih, dan juga Nadif Basalamah requestan lagu dari

0: Apa? Nih katanya ada yang mau nitip salam untuk si siapa ya?
1: Si Naga Bonar. Dari siapa?
0: Banyu Baladewa. Oh, Banyu Baladewa. Nah kan baru juga di scroll udah ke scroll lagi. Semoga sehat katanya tuh Banyu Baladewa kirim salam.
1: Amin.
0: Terus ada komentar lagi teh minta doanya buat hari jadi bulan 9 tanggal 12.
1: Tanggal 9 bulan 12.
0: Kebalik, bulan 9 tanggal 12.
1: Oh gitu.
0: Hari jadiannya dia sama doinya.
1: Siapa? Kesenja?
0: Bukan, ada ya itu tadi Baladewa.
1: Baladewa.
0: Baladewa, Mahadewa.
1: Bala. Eh, jadi kalau ngeliat Baladewa jadi keinget ini.
0: Siapa?
1: Mahabharata.
0: Iya. Jadi, atau enggak Baladewa yang sama-sama di Antv yang anak kecil.
1: Balpir.
0: Oh, iya, Balpir.
1: Bukan Baladewa, itu Balpir. Itu enggak sih? Itu dia kan ya kayak dia kan ada mimpi perinya gitu kan. Itu dia rambut itu kayak apa sih? Kayak kriwil gitu kan,
0: iya.
1: Ngelingker gitu di rambut. You tahu?
0: Kenapa?
1: Itu zaman-zaman AI. Itu kan emang viral zaman-zaman AI kan. Itu anak-anak cowok pada digituin semua di asli dah.
0: Kayak di curly-curlyin gitu ya bagian ini apa
1: ini
0: sih namanya?
1: Jambang.
0: Jambang.
1: Jambangnya di clear ke depan gitu, diputerin.
0: Enak banget itu kalau diginiin. Sakit ya?
1: Sakit banget. Itu biasanya AI pernah kayak digituin pas sekolah karena kepanjangan. Karena itu mungkin gue
0: karena ngikutin si Balvir.
1: Enggak, kayak enggak etis aja gitu. Ini rambutnya panjang sebelah nih, gimana nih? Kayak ininya panjang banget. Kan emang rambutnya juga, kan kalau ini panjang otomatis atas juga panjang kan. Jadi pernah ikut dijewer ini apa ini jambang pernah ditarik. Tarik
0: udah
1: doang
0: terlalu
1: sih.
0: Terlalu gondrong gitu
1: terlalu,
0: ya.
1: Terlalu panjang.
0: Udah terlalu panjang juga. Well, rekan Prima, kita masih ada waktu 36 menit lagi ya.
1: Iya.
0: Nih
1: sebelum
0: di MP3
1: kita berbuka.
0: Sebelum kita berbuka ya, berbuka puasa enggak itu. Boleh kalian yang mau request lagu masih Disti tunggu satu slot lagi lah ya. Soalnya ini udah banyak banget. Ada Bondan Prakoso, ada Aaron, Papinka, JKT48, segala macam lah ya.
1: Buset, banyak bener.
0: Ya, banyak banget lah. Kalau gitu langsung aja kita play. Dan ini juga ada WhatsApp yang masuk nih ya.
1: Katanya apa?
0: Dari James, katanya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Halo kak, saya James dari Indramayu Situraja katanya.
1: Buset, udah ketahuan James. Tapi emang kamu berani di Situraja? Kamu di Jakarta sekarang.
0: Masih kan di Jakarta. Orang tadi aja bilang kangen Indramayu.
1: Sekarang dia udah jadi anak Jaksel. Blok M.
0: Anak buah kue abis kayaknya. Request lagu Salon Seven.
1: Boleh.
0: Yang judulnya Dan Kak katanya.
1: Kita udah puter belum? Belum ya?
0: Belum.
1: Tuh, boleh diputer gak nih?
0: Boleh
1: dong.
0: Tapi sebelum itu kita play lagu dari Bondan Prakosa dulu ya.
1: Ya sudah lah.
0: Sudah lah. Udah malam.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kalau dengerin lagu JKT48 yang River ini, yang ada di bayangannya apa, Sahil?
1: Eh, sedang menari-nari bersama JKT48 di panggung.
0: Iya lagi. Soalnya ini khas banget kalau dengerin lagu JKT48 River ini tuh dance-nya. River gitu kan. Iya kan? Aduh, meskipun
1: Iya benar-benar.
0: Benar, meskipun Disti bukan fans berat JKT48, apa ya? Fans berat JKT48 namanya?
1: JKT First.
0: Ya benar.
1: Enggak, jujur, itu emang aku suka JKT48. Cuman enggak begitu terlalu apa ya? Mendalami gitu, ngikut-ngikut enggak, cuma sekedar tahu doang. Kan JKT48 selalu ngadain ini kan? Apa ya? Pentas atau?
0: Iya, pentas ya? Kayak WOTA namanya, WOTA. Ya.
1: Pentas gitu kan di Jakarta kan. Dan aku punya teman yang setiap apa ya? Setiap bulan tuh pokoknya hadir aja di situ. Dan harga pentasnya kan 400 sampai 800.
0: Mahal banget sih. Bukan lagi.
1: Cuman ya buat ketemu sang idola, apa sih yang enggak?
0: Tapi ini rekan Brima semuanya, ingat ya, kita punya sosial media.
1: Betul.
0: Ada apa aja tuh, Sahil?
1: Ada Instagram, TikTok, YouTube,
0: dan juga Facebook. Boleh banget nih buat rekan Prima yang mungkin sekarang masih dengerin di radio, belum tahu kita punya TikTok.
1: Betul.
0: Bisa di-follow aja TikTok, Instagram, Facebook kita di Prima 95,8 FM Indramayu.
1: Pokoknya kalau Anda search Prima 95,8 FM Indramayu di pencarian, pasti muncullah kita. Ya kan? Muncul pasti penyiar-penyiar, ada Mbak Putri, itu ada Adisti, Baim, Sahil, Kang Arya, Kang Andre, Kang Dynasty. Itu udah pasti ada deh munculan di beranda kalian.
0: Selalu muncul.
1: Always muncul.
0: Iya. Nah, terus juga ada yang baru ngeh di TikTok kalau Radio Prima itu bisa didengerin di luar pulau, di luar negeri juga. Di mana tuh, Sahil?
1: Bisa.
0: Di mana tuh?
1: Di situ.
0: Di
1: situ. Kalian klik aja tuh di Google, ya kan? Klik dan ketik primafmindramayu.com. Nah, kalian di situ kalian bisa dengerin. Kalian bisa dengerin doang sih. Gak ada lain. Mungkin nanti one day kita bakal bisa di situ ya. Jadi muka Disney nggak cuma di TikTok, tapi di streaming itu.
0: Di streaming juga. Terus juga bisa jadi komunikasi di situ lah ya.
1: Jadi kalian bisa mungkin ada baca berita di situ. Terus bisa melihat wajah Disney. Terus lihat apa sih namanya tuh coveran ini lagu-lagu yang sedang diputer. Kan ada video klip kan. Itu mungkin bisa
0: lagu judul gitu ya. Biar gak nanya ini lagunya apakah, judulnya apakah gitu kan.
1: Biar gak usah nanya-nanya lagi. Kalian tinggal lihat doang. Tapi buat sekarang kalian boleh lah nanya-nanya, request-request di 0853-2189-9582. Simpan aja nomornya.
0: Yes. Jadi buat kalian yang lagi ke luar negeri atau lagi di luar kota nih, langsung dengerin Prima, gak usah bawa radio analog. Langsung aja ke streaming, search di Google Prima FM Indramayu. Karena di situ kita selalu standby ya untuk menyampaikan informasi dan puterin requestan lagu dari kalian yang spesial dan timeless untuk enak didengerin.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Dis.

0: 2001 kali Adrian Halif. Kalau dari komentarnya siapa ya tadi ada yang komentar? Oh, Bro Ade Ardega yang dari Bungas nih.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya gini, setiap yang featuring Adrian Halif pasti nggak pernah gagal. Iya lagi lagunya Rizky Febian yang apa?
1: Yang Alama.
0: Alama itu juga sama Adrian Khalif kan?
1: Iya benar.
0: Itu gak gagal, langsung jadi, langsung viral.
1: Langsung kenceng banget ya.
0: Iya.
1: Gak tau kenapa Adrian Khalif itu emang kayak penglaris aja sih.
0: Jadi penglaris ya.
1: Jadi penglaris ya. Lagu-lagu emang bagus banget sih lagu-lagunya sih. Apalagi kalau yang di duet sama dia tuh bagus.
0: Benar, lagu Gen Z banget
1: lagu
0: ya.
1: Gen Z banget.
0: Mungkin kalau Adrian Khalif 2001 kali itu jawabannya, pertanyaannya ada di lagu ini yang berapa kali kita saling memaafkan.
1: Lagunya siapa sih, lupa ya.
0: Lagunya tunggu
1: Berapa kali
0: kita ini lagunya Pamungkas.
1: Pamungkas
0: ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Nah terus dijawab nih sama Adrian Khalif, 2001 kali. Mau 2001 kali bertengkar
1: ya kan, putus nyambung. Pokoknya di 2001 kali itu ada kalimat putus nyambung kan ya.
0: Iya benar ya,
1: kan? Meskipun hubungannya putus nyambung tapi tetap berjalin hubungan.
0: Iya, emang kalau udah jodoh dan juga namanya, ya emang kalau mereka niat untuk sama saling-saling mengasihi gitu ya, saling mengasihi dan mencintai, bakalan balik lagi sih. Sebesar lagi apapun itu masalahnya gitu kan.
1: Meskipun kayak ih ini ngeselin banget gitu ya kan. Kalau misalkan jodoh bakal balik lagi meskipun itu gimana caranya, wallahualam, entah itu ketemu di jalan pas lampu merah juga.
0: Nah,
1: why not?
0: Why not gitu, balikan aja ya udah.
1: Ya udah nikah.
0: Ya udah nikah. Tapi terus, sayangnya rezekinya belum ada. Ya udah putus lagi aja.
1: Nanti kalau udah ada rezekinya boleh deh lanjut.
0: Lanjut ya.
1: Aduh.
0: Buat
1: rekan Brina semuanya. Kita malah udah over banget jam 9
0: over
1: ya.
0: Over banget jam 9 ya. Thank you ya buat kalian yang udah nemenin kita dari jam 5 sore tadi ya.
1: Thank you banget buat rekan Brina semuanya, udah tap-tap layar, udah telepon-telepon, udah ngirim WhatsApp juga ke James. Terus ke siapa, Ade apa Abe?
0: Siapa Bang Abe?
1: Bukan tadi yang horor, Ade.
0: Yang horor, oh Kak Age.
1: Oh Kak Age. Kak Age, thank you banget semuanya buat rekan Brina semuanya. Karena MPT bakal ada tiap hari ya. Di jam 5 sore sampai jam 9 malam tentunya.
0: Oke, terima kasih semuanya. Aku Listi
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu
1: Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: virtual landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Gap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Gap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Gap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Gap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Gap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Gap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Gap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim.
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih, Pak Daim.
2: Bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak, walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Semangat pendidikan dan kreativitas pelajar mewarnai penutupan Milad ke-27 Mahat Az-Zaitun melalui 278 Marine Theatrical Festival. 278 Marine Theatrical Festival menjadi panggung bagi para pelajar Madrasah Aliyah untuk menampilkan hasil belajar mereka di bidang teknologi perkapalan dalam bentuk pertunjukan teater maritim, mulai dari merancang desain kapal, merakit mesin hingga menyusun alur pertunjukan. Seluruh proses dikerjakan langsung oleh para pelajar sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik. Melalui kegiatan ini, pelajar tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, kreativitas, dan inovasi. Replika kapal yang ditampilkan bahkan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi perkapalan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Festival ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Az-Zaitun mendorong pelajar mengembangkan keterampilan teknologi sekaligus percaya diri menampilkan karya dan inovasi mereka di hadapan masyarakat.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani di Hambalang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri melaporkan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan serta pendistribusian bantuan kapal untuk para nelayan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan pembangunan kampung nelayan tidak hanya menghadirkan kawasan yang lebih layak untuk dihuni, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir agar lebih produktif. Selain itu, bantuan kapal diharapkan mampu memperkuat kapasitas nelayan dalam melaut, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka dapat meningkat. Pemerintah juga menegaskan sinergi lintas kementerian akan diperkuat agar program-program untuk nelayan berjalan terpadu dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Diskominfo Indramayu ikuti sosialisasi dan BIMTEK penginputan IPKD. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Baperida serta Inspektorat mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD yang digelar secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan, verifikasi, dan validasi data sebagai bagian dari pengukuran kualitas tata kelola keuangan daerah. Dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai indikator penilaian IPKD, mulai dari standar pelayanan, minimal transparansi, informasi keuangan, realisasi belanja, kapasitas fiskal daerah, hingga opini BPK. Kepala Diskominfo Indramayu Suwenda berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam memastikan data yang diinput akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Indramayu bahas draft perbup program Indramayu Kuliah Wujudkan Satu Desa Satu Sarjana. Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah menyiapkan payung hukum untuk program Indramayu Kuliah melalui pembahasan draft peraturan Bupati tentang pemberian bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu Asep Abdul Muti menegaskan bahwa regulasi ini penting untuk mendukung program prioritas satu desa dan kelurahan satu sarjana agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Program Indramayu Kuliah ditargetkan ditargetkan memberikan beasiswa kepada 317 mahasiswa setiap tahun dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Indramayu. Bantuan ini akan mencakup kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di Indramayu maupun luar daerah yang telah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Indramayu berharap semakin banyak generasi muda melanjutkan pendidikan tinggi dan menjadi motor penggerak pembangunan di desa masing-masing.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Brigjen Asep nilai Azzaitun bangun SDM berkualitas. Brigjen TNI Purnawirawan Asep Saripudin menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan Indonesia. Dalam momentum milad ke-27 Ma'had Az-Zaitun, ia menyampaikan bahwa lembaga pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, wawasan kebangsaan, dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Menurutnya, Az-Zaitun sejak awal berdiri telah membawa visi besar untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan. Asep juga mengaku terkesan dengan kuatnya penanaman nilai nasionalisme di lingkungan Ma'had Az-Zaitun, mulai dari simbol peta Nusantara hingga tradisi menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa. Ia juga menilai pendidikan berkualitas bukan hanya soal investasi materi, tetapi juga investasi pemikiran, tindakan, dan semangat bersama untuk mencetak generasi yang amanah, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Bagi Asep, pendidikan seperti ini yang menjadi bekal penting menuju Indonesia emas dan satu abad kemerdekaan Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Kabar kurang sedap datang dari dunia olahraga Kabupaten Indramayu. Kabar kurang sedap datang dari dunia olahraga Kabupaten Indramayu. Sebanyak 34 cabang olahraga yang tergabung dalam kontingen Indramayu mengancam tidak memberangkatkan atletnya ke Porprov Jawa Barat ke-15 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Penyebabnya hingga kini belum ada kepastian realisasi anggaran untuk persiapan maupun keberangkatan atlet. Padahal sejumlah cabur yang berpeluang meraih medali seperti perbakin, perbasi, kempo, tarung derajat, judo, gulat, tinju, sepak takraw, hingga bola voli pasir sudah menyampaikan keberatan. PON Indramayu diketahui telah mengajukan anggaran sekitar 4 miliar rupiah, namun hingga saat ini belum mendapat kepastian cairan. Sementara itu, kontingen Indramayu diperkirakan akan memberangkatkan sekitar 428 atlet dan ofisial ke ajang olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut. Jika persoalan anggaran tidak segera diselesaikan, para atlet yang telah menjalani latihan berbulan-bulan terancam batal bertanding dan berkesempatan membawa nama baik Kabupaten Indramayu di Porprov pun bisa hilang.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih pembangunan jembatan di lokasi jembatan gantung Pongpet yang mengalami anjlok saat prosesi peresmian. Kabar baik datang dari Kabupaten Pangandaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih pembangunan jembatan permanen di lokasi jembatan gantung Pongpet Desa Marga Cinta Kecamatan Cijulang yang sebelumnya anjlok saat prosesi peresmian pada Minggu 30 Agustus 2026.

Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Az-Zaitun menggelar vaksin mandiri. Az-Zaitun kembali menggelar vaksin flu susulan bagi 115 civitas akademika yang sebelumnya belum mengikuti vaksinasi tahap pertama. Kegiatan yang berlangsung di basement gedung Ali bin Abi Thalib ini diikuti oleh para guru, pelajar, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, serta tenaga kependidikan sebagai bagian dari program kesehatan tahunan di lingkungan Ma'had Az-Zaitun. Tim medis Ma'had Az-Zaitun menjelaskan vaksinasi flu bertujuan membentuk antibodi untuk mengurangi risiko infeksi influenza sekaligus mencegah gejala yang lebih berat dan komplikasi penyakit pernafasan. Melalui kerjasama dengan Klinik Prodia Cirebon, program ini diharapkan menjadi kesehatan seluruh sivitas akademika agar proses belajar mengajar berjalan optimal sejalan dengan visi Az-Zaitun membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Selamat pagi rekan Prima semuanya, Wong Riang dimanapun berada di pagi hari ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai, hai, hai, hai. Jumat yang penuh berkah ya di pagi hari ini. Selamat pagi, bismillah, Jumat berkah. Mari kita menebar senyum dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan berdoa. Apapun aktivitas pagi hari ini, diawali dengan berdoa, bismillah, lancar semuanya. Oke, Putri akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya ya. Di hari Jumat tanggal berapa nih rekan Prima? Ternyata sudah hari Jumat di tanggal 4 September 2026. Sudah hari keempat nih di bulan September ini. Masih awal bulan ya. Mudah-mudahan semangatnya nih masih membara banget ya. Merah membara nih semangatnya. Karena masih tanggal-tanggal muda nih. Oke, dan di Radio Prima FM ya saat ini agenda senam sehat bersama setiap hari Jumat pagi. Jadi bagi rekan Prima yang masih ada di rumah ya, belum on the way ke Radio Prima FM, ditunggu ya. Karena sudah ada nih instrukturnya dan juga ada beberapa rekan Prima yang sudah hadir. Ada Ibu Tuti, tadi Putri Ayu lihat ya, ada Mimi Ratsemina hadir juga. Ayo, ayo, ayo, senam sehat bersama rekan Prima FM. Hari ini mengenakan dress code-nya warna ungu sih, ungu ya. Tapi bagi rekan Prima yang memang gak punya warna ungu ya, pakailah ya baju ya yang ada aja. Jangan sampai ada alasan gak punya nih warna ungu jadi gak berangkat. Jangan ya, yuk ya, ditunggu bagi rekan Prima yang ingin senam sehat bersama di halaman parkir Radio Prima FM. Dan hari ini Putri Ayu akan temani rekan Prima di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sampai jam 10 pagi rekan Prima dengan lagu-lagu dangdut asik, dangdut remix, dangdut koplo, popdut yang bisa rekan Prima request di 0853-2189-9582. Tapi nanti di sesi jam yang kedua ya. Dan juga jangan lupa join juga di Live TikTok kita, Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, yang saat ini Putri Ayu sudah membuka di Live TikTok Prima. Yuk silahkan join, ditunggu ya. Yang selamat pagi, hai. Yang sudah join di Live TikTok Kak Prima 958 FM Indramayu, selamat pagi Putri Ayu ucapkan. Dan salam sehat baik ya untuk hari ini. Dan Radio Prima FM di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Haurgelis Indramayu Jawa Barat. Nah ya, bagi Anda yang bertanya-tanya nih ya. Dan acara Ngopi Say hadir setiap hari, hadir setiap hari.